0: jurnalis merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa. membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam
9: untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
10: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
9: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
12: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
9: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Luliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
13: Bripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah.

0: lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Bagi Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.
2: RI Sendawar.
3: Saudara pendengar, inilah RRI Sendawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Dan saat ini pukul 8 lewat 30 menit. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: sedang mendengarkan RRI Senggawa.
1: Saudara mendengar demikian Pro 3 RRI Jakarta baru saja menyiarkan warta berita sentral pukul 8 tadi dan dirilai Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Sendawar. Ya baik pendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini dan usai merilai warta berita sentral Pro 3 tadi, RRI Sendawar akan hadirkan program acara Poin Pojok Informasi di kesempatan pagi ini. Tetaplah bersama kami pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ya, baik pendengar, saya Di masih temani pendengar di program Poin Pojok Informasi dengan sajian lagu-lagu pop pilihan juga temani pendengar di hari Sabtu ini ya. Semoga terhibur. Edisi siar hari Sabtu 12 September 2026. Kami akan menginformasikan informasi penting ya ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 103,3 MHz Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya ini masih temani pendengar di pagi ini, dan terima kasih untuk pendengar setia RRI Sendawar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, saat ini kita masih mengalami musim kemarau, pendengar ya. Musim kemarau sering diidentikan dengan cuaca panas terik, debu yang mudah berterbangan, dan langit cerah. Namun di balik kenikmatan berjemur bahagia, musim kemarau tentu juga menyimpan sejumlah ancaman kesehatan yang sering diabaikan pendengar. Perubahan suhu ekstrim, penurunan kualitas udara, hingga kebiasaan bertahan hidup yang berubah seperti menyimpan air lebih banyak harus itu dilaksanakan. Menciptakan lingkungan ideal bagi berbagai penyakit juga ya, karena saat musim kemarau itu dengan kekurangan air tentu juga menjadi kurang bersih dan lain sebagainya ya. Dan kita akan membahas ini mendengar, mengapa penyakit justru juga sering muncul di saat musim kemarau dan kita perlu mewaspadai mendengar. Kami bahas sesaat lagi, tetaplah di Poin Pojok Informasi.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ya, peringat 103,3 MHz dari Snower. Saya Dimas ditemani peringat di poin pojok informasi. Peringat, musim kemarau menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda dari musim hujan. Udara menjadi lebih kering dan berdebu ya, yang mengiritasi saluran pernafasan. Sementara itu, kebiasaan masyarakat menyimpan air dalam ember atau bak mandi untuk mengantisipasi kekeringan justru menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk DBD misalnya. Dehidrasi akibat panas juga menurunkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Nah, berbeda dengan anggapan umum bahwa musim hujan lebih banyak penyakit, ya musim kemarau juga memiliki spektrum resikonya sendiri yang tidak boleh atau tidak kalah berbahayanya, dan kita tidak boleh lalai berdengara. Ya, pendengar, faktor risiko tertular penyakit di musim kemarau apa saja? Tentunya tadi ya, ada ISPA, misalkan diare ya. Dan beberapa faktor meningkatkan risiko seseorang jatuh sakit selama musim kemarau antara lain karena kualitas udaranya yang buruk ya, berdebu, karena asap karhutlah juga bisa, dan partikel polusi terperangkap di udara karena tidak ada hujan yang membersihkannya. Kemudian praktik menyimpan air. Genangan air dalam wadah terbuka menjadi sarang nyamuk, DBD khususnya. Ya, perilaku makan tidak higienis, makanan juga cepat basi di suhu yang panas, meningkatkan resiko keracunan makanan. Kemudian sistem kekebalan tubuh menurun, panas ekstrim dan dehidrasi melemahkan pertahanan alami tubuh. Kurangnya ventilasi, rumah tertutup rapat untuk menahan panas, memperburuk sirkulasi udara dan penularan penyakit melalui droplet.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, saya ini masih temani pendengar di Poin Pojok Informasi, membahas mengenai apa saja yang harus kita waspadai di saat musim kemarau, khususnya penyakit ya. Pendengar, kita harus waspada dan harus segera ke dokter ketika ada demam tinggi di atas 39 derajat Celcius ya. Ini bisa jadi demam karena DBD pendengar ya, karena DBD juga berpotensi di musim kemarau. Kemudian batuk pilek berkepanjangan lebih dari 7 hari disertai sesak nafas atau nafas berbunyi. Kemudian diare lebih dari 3 kali sehari dengan fases berdarah atau berlendir serta tanda dehidrasi, mulut kering, jarang buang air kecil ya. Seperti itu pendengar. Diare kenapa? Ya karena mungkin di saat musim kemarau ini ketersediaan air bersih menjadi kurang, sehingga juga tangan kita terkontaminasi bakteri ya, ataupun virus gitu ya, bisa saja ya lebih tertular karena kebersihannya yang kurang tadi. Kemudian mendengar, mata merah atau konjungtivitis ya, disertai nyeri hebat atau gangguan penglihatan, segeralah untuk ke dokter. Dan sakit kepala hebat ini juga perlu diwaspadai ya, sakit kepala hebat yang tidak merespon obat pereda, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan. Waspada juga dalam hal ini kena head stroke benar. Itulah pendengar beberapa hal yang perlu diwaspadai di saat musim kemarau. Semoga bermanfaat pendengar. Saya di akhir program Poin Pojok Informasi di pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat. Edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Saya di mohon pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Sabtu. Salam sehat untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pagrunggung, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RI Sendawar hadirkan sesi Beranda Asta Cita. Dan nanti kita tutup acara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar semua pada hari ini. Dan kami buka sesi Beranda Sista dengan menghadirkan informasi, yaitu mengawali hilirisasi mewujudkan asta cita. Dan seperti apa kelengkapan informasinya di pendengar ya pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang import. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
1: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
0: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
1: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
0: Benar juga ya.
2: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Di tengah pusaran ketidakpastian global, Indonesia tampak sedang menata ulang arah besarnya. Hilirisasi dan transisi energi tidak lagi berjalan sebagai dua jalur terpisah nih pendengar, melainkan diproyeksikan akan menyatu dalam satu tarikan visi besar mewujudkan asta cita, sebuah cita-cita tentang kemandirian, nilai tambah, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah ini akan dikawal sebagai strategi jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Hadalia, menegaskan bahwa arah tersebut bukan sekedar kebijakan, tetapi sebuah orkestrasi besar lintas sektor. Kedepan, hilirisasi tidak hanya akan berbicara tentang pengolahan mineral, tetapi tentang bagaimana Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan arah tersebut sebagai keharusan sejarah. Di sektor energi, masa depan juga mulai dirancang dengan lebih agresif. Pemerintah diproyeksikan akan mempercepat pengembangan energi baru di terbarukan dari tenaga surya hingga panas bumi dan bioenergi sambil membuka ruang kolaborasi global.

0: pergi.
1: Kerana butuhkan ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
2: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
3: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Badan Pengelola Dana Perkebunan terus memperkuat program hilirisasi sawit guna mendukung astacita Presiden Prabowo di bidang pangan dan energi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Perusahaan BPDP Ahmad Molizal dalam sambutan pada pembukaan workshop jurnalis industri hilir sawit yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan BPDP Sabtu 22 Februari 2025. Selain itu, ia menambahkan bahwa workshop ini juga bertujuan memperkenalkan jurnalis terhadap proses pengolahan hilir sawit melalui kunjungan ke fasilitas produksi helm sawit dan rompi anti peluru berbahan tandan kosong kelapa sawit di Bogor. Lebih lanjut, Ahmad Maulizal menjelaskan bahwa penguatan industri sawit telah bertuang dalam program-program prioritas Presiden Prabowo, termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025/2029.

Dalam konteks swasembada energi, Ahmad menekankan pentingnya kesiapan minyak nabati sebagai pengganti energi fosil.

bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ini untuk ibu ya. Buka apa saja amplopnya.
1: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
0: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, ibu senang kan?
1: Pak.
0: Dengan uang itu, ibu bisa beli apa saja yang ibu suka.
1: Pak, Bapak jangan mengira ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
0: Ya sudah, kalau ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
1: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop. Korupsi.
3: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Wujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi. Yang lebih penting adalah menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, serta bebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut menjadi salah satu pondasi dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Komitmen itu akan menjadi pembahasan dalam program Beranda Asta Cita RRI Pro 1 Jakarta melalui dialog bertema Membangun Generasi Sehat, Cerdas dan Kualitas melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045.

Hadir sebagai narasumber Kombes Pol Irwan Andi Purnawan, SIKMH, Kepala BNN Kota Jakarta Utara, yang akan mengulas pentingnya gerakan Ananda Bersinar sebagai langkah nyata membangun generasi yang memiliki daya saing sekaligus terlindung dari bahaya narkoba sejak usia dini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, anak-anak dan remaja menghadapi tantangan yang semakin kompleks nih pendengar.

Baiklah mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Beranda Sacita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
0: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
4: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
0: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
4: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya, pada pagi hari dan menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi Inforama nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Wis tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Pakistan mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk kembali ke meja perundingan berdasarkan kesepakatan yang dimediasi Islamabad. Meskipun masih terdapat ketidakpercayaan yang bertahan di kedua pihak yang menghambat implementasi kesepakatan tersebut, Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Asim Iqbikar Ahmad menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara yang diterbitkan pada Kamis oleh The National, surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Abu Dhabi.

Memorandum Islamabad yang ditandatangani pada Juni setelah mediasi Pakistan dan Qatar menyerukan penghentian permusuhan, periode 60 hari untuk merundingkan penghentian konflik secara permanen, serta pengaturan untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial. Iran menuduh Amerika Serikat gagal menerapkan sejumlah ketentuan penting termasuk yang berkaitan dengan sanksi dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Sementara itu, Washington dan negara-negara Teluk menyerukan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, wong lahan gak seberapa kok, Bu. Wis tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak. Ayo, bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya
0: iya. Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Sejumlah pasukan keamanan gabungan yang melakukan pengejaran di Thailand Selatan telah menembak mati dua orang diduga sebagai anggota kelompok pemberontak usai baku tembak terjadi di Pegunungan Tawe. Pasukan gabungan terdiri dari angkatan bersenjata dan unit kepolisian melancarkan operasi yang menyasar kelompok pemberontak di desa Tongleng, Kabupaten Chaairong, Provinsi Narta Tiwat, lapor kantor berita TNA pada Jumat. Saat melakukan pencarian di hutan lebat, pasukan gabungan menemukan dua jenazah. Menurut keterangan pasukan gabungan, kedua tersangka diduga terlibat dalam penyerangan ke pos Bukesami di Kabupaten Range pada 22 Juli 2026.

Keduanya juga diduga melakukan pengeboman di SPBU PTT Kabupaten Range pada 10 Januari 2026. Pihak keamanan di lokasi penemuan telah menyita senapang M16 beserta amunisi, bom pipa, komponen, peledak tas ransel, dan persediaan logistik.

Baiklah mendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Inforama pada si pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti, yaitu Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng Betawi, tari Pandet dari Bali, dan ada juga tari Campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Juri menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Studio Skarot RRI Samarinda Jalan M. Yamin nomor 8. Penyulutan obor merupakan simbol penting yang menandai hari jadi ke-81 RRI dan diselenggarakan serentak setiap pukul 10 di seluruh satuan kerja. Menurut Saipudin, pemerintah Kota Samarinda membutuhkan media yang dapat membantu menyampaikan berbagai program dan inovasi pemerintah kepada masyarakat. RRI pun menjadi salah satu mitra yang selama ini aktif melakukan hal tersebut. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan.

0: tentang disabilitas dan inklusi.
1: Dari Istri Integrasi Jalan Miamin nomor 8 Samarinda, pendengar, masih bersama saya rekan siaran Pak Adil ya. Kali ini hadir dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kami mohon maaf karena hari ini di hari Sabtu 12 September hari ini ya pendengar, kami tidak dapat menghadirkan narasumber karena terkendala narasumber kita. Sehingga kami akan hadirkan sajian informasi masih terkait tentang disabilitas. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kalau kita mendengar kata perang, mungkin yang langsung terbayang adalah suatu suara ledakan kendaraan militer tentang yang berada di medan pertempuran atau masyarakat yang harus meninggalkan rumahnya. Tetapi ada satu bagian dari perang yang sering kali tidak terlihat, yaitu apa yang terjadi kepada manusia setelah perang itu berlalu. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perang dapat meninggalkan berbagai dampak ya. Ada rumah yang hancur, ada keluarga yang kehilangan anggota keluarga, ada orang yang kehilangan pekerjaan, dan ada pula mereka yang mengalami cedera permanen sehingga kemudian hidup dengan disabilitas. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang. Ada tentara yang mengalami cedera saat bertugas, ada warga sipil yang menjadi korban serangan, ada anak-anak, orang tua, perempuan. Dengan kata lain, pendengar, dampak perang itu tidak mengenal siapa yang menjadi korban. Seseorang yang sebelumnya bisa berjalan dengan bebas mungkin kemudian harus menggunakan kursi roda. Seseorang yang sebelumnya mungkin dapat melihat mungkin mengalami kehilangan penglihatan. Ada yang mengalami kehilangan anggota tubuh. Ada pula yang mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan. Dari sekian luka fisik lainnya ya, ada luka yang tidak selalu tidak terlihat. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, luka yang tidak selalu terlihat itu ada seperti trauma, kecemasan, ketakutan, kesulitan kembali menjalani kehidupan normal. Nah karena itu pendengar, ketika kita membicarakan disabilitas akibat perang, kita tidak cukup hanya berbicara mengenai kehilangan fungsi tubuh ya. Kita juga perlu berbicara tentang kehilangan kesempatan, perubahan kehidupan, dan juga proses panjang untuk kembali beradaptasi. Ya kita bayangkan ya pendengar, seseorang yang sebelum perang memiliki pekerjaan, keluarga, aktivitas, dan cita-cita. Kemudian dalam satu peristiwa kehidupannya berubah. Ia harus belajar menggunakan alat bantu, belajar melakukan aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah, belajar kembali percaya diri, dan mungkin juga harus menghadapi tatapan orang lain ya. Disinilah dukungan masyarakat menjadi sangat penting. Karena seseorang yang mengalami disabilitas akibat perang tidak boleh dilihat hanya sebagai korban. Ia tetap manusia yang memiliki kemampuan, pengalaman, keinginan, dan juga masa depan. Ya pendengar, perang mungkin memiliki titik akhir di atas kertas ya. Tetapi bagi seseorang yang kehilangan anggota tubuh, mengalami cedera permanen, atau mungkin membawa trauma akibat perang, perjuangannya bisa berlangsung jauh lebih lama. Karena itu ketika kita membicarakan dampak perang, jangan hanya menghitung berapa banyak senjata yang digunakan atau wilayah yang berubah. Nah untuk itu mari kita menghitung berapa banyak kehidupan manusia yang berubah selamanya akibat perang. Dari medan perang ke kehidupan baru, untuk sesi berikutnya di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi ini, kami akan hadir kembali. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

saat berkendara.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ya, kita sering melihat sosok tentara sebagai seseorang yang kuat, ya, terlatih, disiplin, siap menghadapi berbagai risiko. Tetapi di balik seragam dan keberanian itu, mereka tetap manusia. Dan ketika seseorang tentara mengalami cedera berat dalam perang hingga menjadi penyandang disabilitas, ada perjalanan panjang yang harus dihadapi setelahnya. Ya, bayangkan seorang tentara yang kehilangan salah satu anggota tubuhnya dalam sebuah konflik. Ketika pertempuran selesai, ia mungkin tidak lagi kembali ke kehidupan yang sama. Ia harus menjalani rehabilitasi, belajar menggunakan protesi atau alat bantu lainnya, beradaptasi dengan perubahan fisik, dan juga perlahan belajar melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara yang baru. Nah, pendengar, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di rumah sakit atau di pusat rehabilitasi. Ketika kembali ke masyarakat, persoalan baru bisa muncul. Apakah di tempat kerja dapat diakses? Apakah transportasi umum ramah bagi penyandang disabilitas? Apakah lingkungan sosial menerima? Apakah ia masih diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai kemampuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pendengar, karena seseorang dengan disabilitas tidak otomatis kehilangan kemampuan untuk berkarya. Yang berubah mungkin adalah cara ia melakukan sesuatu. Ya, pendengar, seseorang yang kehilangan kaki mungkin tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Tetapi dengan rehabilitasi, alat bantu, teknologi, dan lingkungan yang mendukung, ia tetap dapat melakukan banyak aktivitas. Seseorang yang mengalami gangguan pendengaran misalnya, ya, mungkin membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. Seseorang dengan cedera, tentu ini mungkin membutuhkan penyesuaian di tempat kerja. Jadi persoalannya bukan hanya apa yang tidak bisa dilakukan, tetapi apa yang bisa dilakukan jika dukungannya tersedia. Ini adalah inti dari cara pandang inklusif. Ya, pendengar, ada perbedaan penting, ya, antara melihat seseorang sebagai korban dan melihatnya sebagai penyintas. Korban menggambarkan pengalaman yang telah terjadi, tetapi penyintas juga menggambarkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan setelah pengalaman tersebut. Nah, tentu saja, pendengar, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk selalu terlihat kuat. Setiap orang memiliki proses pemulihan yang berbeda. Namun masyarakat dapat membantu dengan memberikan ruang, bukan rasa kasihan yang berlebihan, bukan pula perlakuan diskriminatif, tetapi kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari kehidupan sosial, kembali untuk mencari kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkeluarga, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Ya, jadi pendengar Prosatu di Samarinda, ketika seseorang menjadi penyandang disabilitas, ya, akibat perang atau dampak-dampak lainnya, jangan berhenti melihatnya pada luka yang dialami. Lihat juga perjalanan yang harus ia tempuh setelahnya. Karena perang mungkin telah mengubah tubuhnya, tetapi jangan biarkan masyarakat kemudian membatasi

0: sih kak, kok kegirangan sekali lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, sudah kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar ya. Ini terkait sajian ruang disabilitas dan inklusi siang hari ini. Ya, setelah seseorang mengalami disabilitas, misalnya akibat kecelakaan kerja atau mungkin hal lainnya serta dampak dari perang, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat? Ya, jawabannya pendengar, bukan hanya membantu ketika terjadi keadaan darurat ya, tetapi memastikan mereka dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Penyandang disabilitas akibat perang membutuhkan berbagai dukungan mulia ya, atau mulai dari layanan kesehatan dan rehabilitasi berupa alat bantu, dukungan psikososial, kemudian pendidikan, pekerjaan hingga akses terhadap fasilitas publik. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kalah penting ya pendengar, yaitu penerimaan sosial. Ketika seseorang bisa saja menerima kursi roda terbaik, memiliki alat bantu canggih, mendapatkan rehabilitasi, tetapi kalau lingkungan sekitarnya ini masih memberikan stigma dan juga diskriminasi, kehidupan tidak bisa mudah. Nah pendengar, seseorang ingin berkarya tetapi perusahaan berpikir dia penyandang disabilitas pasti tidak mampu. Ini seringkali terjadi ya pendengar, padahal belum tentu ya. Atau seseorang mungkin ingin menggunakan fasilitas umum, tetapi desain fasilitas tersebut tidak memungkinkan pengguna kursi roda mengakses. Disinilah kita mengalami dan juga memahami bahwa disabilitas bukan hanya persoalan kondisi individu, ada juga hambatan lingkungan dan media atau sosial. Nah pendengar Pro 1 di Samarinda, ada perbedaan antara inklusi dengan belas kasihan ya. Dimana mungkin selama ini kita mengenal belas kasihan terhadap penyandang disabilitas, tapi sekarang itu sudah dihilangkan ya. Ya belas kasihan ini membuat kita belajar kasihan sekali. Tetapi inklusi mendorong kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan agar ia mendapatkan kesempatan yang sama? Ya bukan belas kasihan ya pendengar, maksud kami belas kasihan ini mungkin hanya muncul sesaat. Sementara inklusi harus dibangun mulai sistem. Ya misalnya fasilitas umum yang aksesibel, transportasi yang dapat digunakan penyandang disabilitas, informasi yang cukup akses, kemudian pendidikan yang terbuka, lapangan pekerjaan yang tidak diskriminatif, dan juga pelayanan publik yang menghargai kebutuhan setiap orang. Dan menariknya pendengar, prinsip ini sebelumnya berlaku bukan hanya bagi korban perang, tetapi juga bagi seluruh penyandang disabilitas. Karena pada akhirnya kita sering membangun masyarakat yang tidak mengukur ke seseorang hanya dari kondisi fisiknya ya. Seseorang boleh memiliki keterbatasan, tetapi keterbatasan fisik itu tidak hanya terjadi menjadi alasan untuk menghilangkan karyanya. Ya pendengar, penyandang disabilitas akibat perang tidak membutuhkan kita untuk terus mengingatkan bahwa mereka pernah terluka. Yang lebih menarik, mereka butuhkan adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali. Ya pendengar, mari kita membangun lingkungan dan juga yang mungkin mereka kembali belajar dan berinteraksi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sesi berikutnya kami akan sampaikan apa saja pesan-pesan kemanusiawi setelah perang di rangkaian sajian ruang disabilitas dan inklusi.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omia dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia.

pendengar Pro Satari Samarinda, kita sudah berbicara ya tentang mereka yang mengalami disabilitas. Kita berbicara tentang tentara yang mengalami cedera dan dalam tugas. Kita juga berbicara tentang warga sipil yang menjadi korban. Dan kita berbicara tentang bagaimana masyarakat seharusnya memberikan dukungan. Sekarang kita lihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas. Ya, salah satunya tentang ketahanan manusia. Ya, manusia dapat mengalami sesuatu yang berat ya pendengar, yaitu berupa kehilangan, cedera, perubahan kehidupan. Tetapi kemudian berusaha bangkit. Bukan berarti mereka melupakan apa yang terjadi, bukan juga luka langsung sembuh, tetapi mereka berusaha menemukan cara untuk menjalani hari berikutnya. Nah, disinilah pendengar, kita perlu berhati-hati ya. Jangan menjadikan kisah penyandang disabilitas hanya sebagai cerita inspirasi yang membuat kita berkata, hebat sekali, dia kuat. Ya, pendengar, apa yang dapat kita lakukan? Terutama, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat. Lalu, mungkin kontribusi kita tidak selalu harus besar. Kita bisa mulai dengan tidak memberikan stigma, tidak menatap dengan rasa iba, tidak membuat lelucon yang lain tentang kondisi fisik seseorang, tidak menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, dan ketika melihat fasilitas yang tidak aksesibel, bisa kita ikut menyuarakan keperluannya. Karena masyarakat yang inklusif dibangun dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara kondisi dan juga konsisten. Ya pendengar, ada satu pelajaran besar ya dari tema ini. Ketika perang terjadi, manusia seringkali berbicara tentang kemenangan dan kekalahan, tentang siapa yang menang, tentang siapa yang kalah. Tetapi dari sudut pandang kemanusiaan, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Betapa banyak kehidupan manusia yang harus menanggung akibatnya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan cerita-cerita ini pendengar mengingatkan kita bahwa perdamaian bukan sekedar tidak hanya perang. Perdamaian juga berarti menciptakan kehidupan di mana manusia dapat hidup dengan aman, bermanfaat, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, melalui ruang disabilitas dan inklusi hari ini ya, mari kita melihat penyandang disabilitas akibat perang misalnya atau akibat kecelakaan bukan semata-mata sebagai simbol penderitaan. Mereka adalah manusia. Mereka memiliki identitas, kemampuan, keluarga, dan cita-cita. Dan mereka memiliki hak untuk menemukan atau menentukan masa depannya. Tetapi masyarakat jangan menambahkan luka baru melalui diskriminasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita bangun lingkungan yang lebih inklusif, lebih aksesibel, lebih manusiawi, dan lebih menghargai setiap kehidupan. Karena pada akhirnya ya, ketika perang berakhir, tugas kemanusiaan belum selesai. Justru saat itulah kita harus mulai membangun kembali kehidupan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berikut sudah kami hadirkan sajian ruang disabilitas dan inklusi di edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 terkait ketika perang berakhir, perjuangan belum selesai. Kita jelang penyampaian warta berita dalam dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.

Asian Games 2020. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guia 2020. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira.

Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporan.

0: siya kay Cosamay samantara Ligue 1 Francis usay mangalakan Marseille sa puno ni Kandang Sendiri Roazon Park din ni Hari Tadi Adrian Thomason menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomason mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi
0: sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Rilly menyebut bahwa beberapa hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik.
2: Kemenangan
0: ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam

0: membentur Mistar Kawang. Sevi akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola. Tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan.

0: Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina.

0: dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat...
1: Pendengar Pro Satu Rizal Marinda, jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kemandang Ajan Hajur untuk wilayah kota Samarinda sekitarnya pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali mengajak Anda untuk menyimak lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia.

melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini

musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sehran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa

sebuah prestasi olahraga di masyarakat.

kebijakan yang tadi sudah sepakati kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar.

Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal

0: Κυριακάτου.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar Siang, menghadirkan info dan musik 90-an. Yaitu dengan menghadirkan informasi 9.000 atlet siap berebut medali pada Popro Kaltim nih pendengar. Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dipastikan bakal berlangsung meriah pada November mendatang. Sebanyak 9.691 atlet dari 10 kabupaten atau kota Sekaltim akan bersaing memperebutkan prestasi terbaik dalam ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi ini. Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kalimantan Timur, Hendra Radinal Ari menjelaskan bahwa hampir seluruh kabupaten atau kota mengirimkan atletnya melalui jalur babak kualifikasi. Hanya Kabupaten Paser selaku tuan rumah yang tidak melalui babak tersebut karena telah mengantongi tiket otomatis. Dalam ajang olahraga akbar ini, panitia penyelenggara pertandingan sebanyak 64 cabang olahraga, ribuan atlet tersebut akan berjuang memperebutkan total 3.675 keping medali yang terdiri dari medali emas, perak, dan perunggu dengan sebaran medali secara keseluruhan mencapai 9.443 buah nih pendengar.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, gue anterin.
2: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
3: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
4: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
5: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
6: Oh no.
7: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
8: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Nusantara Prak IKN menghadirkan Radio Hit Nusantara pada 12 sampai 13 September 2026 dengan musik era 90-an dan 2000-an yang pendengar. Agenda ini menarikkan sekitar 2000 pengunjung sekaligus menghidupkan ruang publik IKN. Head Production Nusantara Prak, Kandar Adi Putra, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda hiburan akhir pekan yang rutin digelar. Konsep kali ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap radio yang masih menemani masyarakat hingga sekarang. Kandar menjelaskan pilihan musik 1990-an hingga 2000-an bukan tanpa alasan. Menurut lagu-lagu era tersebut kembali banyak didengari dan bahkan dikenal generasi yang lahir setelah masa kejayaannya.

Menurut Kendar, kekuatan musik nostalgia terletak pada karakter lagu yang mudah diterima telinga. Kondisi itu membuat lagu lama kembali menemukan pendengar baru di tengah perkembangan musik digital. Konsep tersebut sekaligus ingin mengingatkan masyarakat terhadap peran radio sebagai bagian dari perjalanan musik Indonesia. Radio dinilai tetap memiliki ruang karena bukan hanya menghadiri lagu, tetapi juga informasi terbaru bagi pendengarnya.

Di balik agenda musik tersebut, Nusantara Park memiliki fungsi yang lebih luas sebagai ruang berkumpul masyarakat di kawasan IKN pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar siang ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Banjar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Sedawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Pada siang hari ini, seperti biasa program ragam etnis Banjar kami hadirkan untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Banjar favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat siang Mbak Siska.
1: Selamat siang, Mas.
0: Iya, Mbak Siska.
1: Pesannya baik ini.
0: Baik.
1: Lagunya
0: apa? Halo.
1: Ada apa?
0: Lagunya apa tadi Mbak Siska?
1: Tongkat tangan di atas.
0: Waduh, kurang jelas nih suaranya nih Mbak Siska. Putus-putus.
1: Putus-putus.
0: Ya.
1: 45.
0: Mohon maaf nih Mbak Siska. Halo. Judulnya apa? Bisa diulang lagi pelan-pelan atau apanya nih?
1: 45. Iya.
0: Oke, boleh. Sapa salamnya dulu.
1: Mau-muanya aja. Ini dengan abang.
0: Iya.
1: Dengan abang Ibnu.
0: Dengan Dani nih.
1: Dengan Dani.
0: Iya bunda.
1: Suaranya sama.
0: Suaranya sama.
1: Yang suaranya sama nih.
0: Iya boleh.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
1: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
1: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
1: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini, pendengar. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar. Selamat siang Bang Dani, lagi panas ini. Oke, sama di sini Bang Putra Banjar lagi panas pol. Lagu Bejadian, salam seberataan. Oke buat Bang Dani, terima kasih banyak. Oke baik, terima kasih juga buat Bang Putra Banjar ya yang sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar. Selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bang Putra Lawa, minta putarin lagu Nasi Bekepor untuk penyiarnya, selamat siang. Wah, lagu Nasi Bekepor ini sepertinya lagu Kutai nih Bang Putra Lawa. Saat ini lagi di sesi etnis Banjar, semoga ada lagu-lagu Banjar ya Bang Putra Lawa ya. Terima kasih juga buat Bang Putra Lawa yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu pada sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan malas.
0: Aku nggak malas.
3: Kamu malas.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: rri.co.id
6: rri.co.id Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id

Baik pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini. Dan sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Anggara Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 12 September 2026.
2: Saya baru dapat laporan hari ini nih, itu sudah saya dilaporin sudah ada semingguan persoalan suplai air bersih di Samarinda itu kan.
3: Ingin melaksanakan porpoknya 2 tahun sekali, bukan 4 tahun sekali.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Polres Kutai Timur mengamankan 4 warga yang diduga terlibat pembakaran lahan di sejumlah kecamatan selama musim kemarau. Kasih Humas Polres Kutim, Aibtu Wahyu Winarko menyebut, 2 terduga diamankan di Sangatta Selatan, sedangkan 2 lainnya di Teluk Pandan dan Rantau Pulung. Sementara itu, BPBD Kutai Timur mencatat 81 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 143 hektar dan sebagian diduga akibat kesengajaan. Polres Kutim pun menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan, sementara BPBD meminta penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera. Korem 091 Aji Suryanata Kesuma menyalurkan bantuan air bersih bagi Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda yang mengalami kekurangan pasokan air akibat kekeringan selama musim kemarau. Kita simak laporannya.
1: Komando Resor Militer atau Korem 091 Aji Suryanata Kesuma memberikan bantuan air bersih kepada Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 02 Samarinda pada Jumat 11 September 2026. Bantuan tersebut diberikan menyusul keterbatasan pasokan air bersih yang dialami ratusan siswa di lingkungan sekolah dan asrama akibat kemarau berkepanjangan. Komandan Resor Militer atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggar Sitompul mengatakan, kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi para siswa.
2: Saya baru dapat laporan hari ini nih, hidung sudah dilaporkan sudah lebih beberapa hari. Kita tahu ini sudah ada semingguan persoalan suplai air bersih sama dia itu kan dia bukan diskon. Karena memang lebih senang akhirnya kita runut, ada yang pada kalian harus diusahai.

0: Taufik Subagja mengatakan, sumber air yang digunakan saat ini hanya mampu bertahan sekitar satu minggu karena turunnya debit air. Kondisi tersebut membuat ketersediaan air bersih sangat bergantung pada debit sumber air. Karena itu, kondisi sumber air perlu menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi berlangsung cukup lama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai peran Radio Republik Indonesia atau RRI sangat strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara. RRI juga diharapkan mampu menjangkau masyarakat di seluruh Kaltim, termasuk desa dan wilayah yang belum memiliki akses digital memadai. Berikut laporannya.
1: Peran Radio Republik Indonesia RRI dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya di tengah momentum pembangunan besar sebagai wilayah penyangga sekaligus epicentrum pembangunan terkait Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Kalimantan Timur bidang reformasi birokrasi dan keuangan daerah, Siti Faris Syahyana, saat menyampaikan sambutan pada penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka HUT ke-81 RRI di Ruang Sikarut RRI Samarinda. Siti mengatakan RRI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas. Menurutnya, keberadaan RRI juga penting untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendekatkan informasi kepada generasi muda.
2: Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur RRI adalah mitra strategis dalam membangun komunikasi publik.
1: Ia berharap RRI tidak hanya berfokus pada wilayah Samarinda, tetapi mampu memperluas jangkauan siarannya ke seluruh wilayah Kalimantan Timur, termasuk desa-desa dan masyarakat yang belum memiliki akses digital secara memadai. Dengan jangkauan tersebut, RRI diharapkan dapat terus menjadi media informasi yang mampu menjembatani pemerintah dan masyarakat, serta berkontribusi dalam mengawal proses pembangunan Kalimantan Timur dan IKN. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Radio Republik Indonesia atau FKP RRI, Ahmad Zaini, memperingati hari jadi ke-81 RRI dan Hari Radio 2026.
3: Ini apa Pak yang ingin disampaikan dari Bapak dari RRI Pak, ke-81 tahunnya dan Hari Radio 2026?
4: Iya. Yeah. Selamat hari radio atau hari ulang tahun FPP RRI 81 tahun 2006. Mudah-mudahan semangat radio udara jadi bagian daripada kiprah RRI menjadi radio yang berjaringan luas yang mampu menjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan juga bisa mendapatkan menjadi kesenangan atau kesukaan dari seluruh warga Kalimantan Timur untuk bisa menggunakan RRI di seluruh Kalimantan Timur.
3: Tapi ada nggak pakai catatan dari Bapak gitu atau teman-teman RRI supaya RRI ini bisa semakin banyak didengar gitu kan? Karena orang bilang siapa sih yang mau dengar sekarang kan nggak ada.
4: Karena RRI ini berjaringan luas dan juga radio yang dengan segala macam cara ya, baik berita, kemudian pembangunan budaya, sosial budaya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali acara-acara yang dikemas oleh RRI menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat. Apalagi sekarang RRI dengan mudah, dengan digital, tentu kita dengan mudah, dengan jari saja kita bisa mendengarkan radio RRI ini saja.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun sekali dan akan mengebut persiapan sumber daya manusia. Kita simak laporan selengkapnya.
5: KONI Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun, bukan lagi 4 tahun sekali. Rencana ini disebut sudah mendapat persetujuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim Bidang Prestasi, Sport Science, Ilmu Teknologi, Pendidikan dan Penataran, Hendra Radinal Ari menyebut perubahan siklus Porprov memerlukan persiapan yang matang, khususnya perangkat pertandingan dan sumber daya manusia. Menurutnya KONI Kaltim perlu bergerak cepat menyiapkan seluruh kebutuhan

0: agar pelaksanaan Porprov 2 tahunan dapat berjalan baik.
1: Ada rencana KONI nih, rencana KONI untuk masa-masa mendatang KONI nanti ingin melaksanakan Porprov 2 tahun sekali, bukan 4 tahun sekali, dan itu sudah di-approve oleh gubernur itu sendiri. Nah, kita harus gerak cepat mulai sekarang nih, Bos. Gerak cepat, ya, harus menyiapkan perangkat-perangkat dan SDM. Kalau SDM-nya setengah-setengah, saya pikir, wah, kacau. Harus siap.
0: Hendra menyebut, Porprov tidak hanya menjadi ajang mengejar prestasi, tetapi juga harus mendorong keberhasilan administrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga aspek itu dinilai harus berjalan bersama, agar Kaltim bisa menyelenggarakan multi-event olahraga regional dengan baik. KONI Kaltim juga menargetkan peningkatan prestasi atlet melalui ajang Porprov. Atlet peraih medali emas nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi pada tahun depan. Hendra pun berharap prestasi tersebut bisa mendorong perolehan medali pada PON mendatang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Korem 091 Aji Suryanata Kesuma menyalurkan bantuan air bersih bagi Sekolah Rakyat Terpadu 02 Samarinda yang mengalami kekurangan pasokan air akibat kekeringan selama musim kemarau. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Timur berencana menggelar Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov setiap 2 tahun sekali dan akan mengebut persiapan sumber daya manusia. Demikian berita siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarannya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dimanapun Anda berada. Pendengar Ritarannya kembali hadir ya, karena dengar Anda di siang hari ini, siang menjelang sore dengan cuaca di Samarinda yang masih panas seperti biasa pendengar. Tapi selain cuacanya panas, harusnya semangat kita juga terus berkorbar, terus menyala gitu ya pendengar. Apalagi baru saja kita merayakan bersama Hari Radio Nasional kemarin ya, ke-81 tahun. Dan pendengar Ritarannya akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut, tentunya dipandu bersama saya Dewi Puspa, temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Hadir untuk Anda sesi Pro Dangdut kali ini pendengar, dan tentunya bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya, kabut sudah mulai perlahan mengurang. Jadi buat sahabat pendengar tetap pakai masker ya, karena belum betul-betul hilang kabutnya. Dan buat sahabat pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih karena cuaca saat ini sedang terik-teriknya. Buat sahabat yang saat ini sedang berladang, jangan lupa juga pakai sarung dan pupur dingin, serta jika ingin membuka lahan dimohon dengan sangat untuk tidak membakar. Buat sahabat pendengar yang juga hobi merokok ya, agar tidak buang puntung rokoknya sembarangan, harap benar-benar dipastikan mati terlebih dahulu ya apinya, barulah dibuang di tempatnya, tempat sampah. Oke sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut setiap hari Sabtu ada spesial karaoke. Tapi buat sahabat pendengar yang tidak ingin karaoke, tetap bisa ya request lagu seperti biasa. Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 08125523938.

0: Tadi sudah ada lagu pembuka dari Niken ya, dengan Gadis Kalimantan. Oke, kita sapa dulu penelpon pertama kita. Ada yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Baik, terputus. Baiklah, kita ke SMS dulu. Ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagi panas nih, tak sepanas kita bersama. Mulut manis, hati berduri, kada kusangka hari ini Mbak Dewi. Mantep ya pantunnya. Lagu Secangkir Kopi, Joni Iskandar. Salam buat Bunda Ceria, Siska, Mbak Eti di PPU, Apilia PPU, Ani, Andre, Mikael, Bunda Rani, Putra Kutai, Bang Suryansa, Putra Lawa, Putra Humas, Bunda Rima, buat Mbak Dewinya terima kasih. Baiklah, kita sapa yang di jalur telepon dulu. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Kita bersama rambut panjang.
0: Iya, kirain bakal hadir hari ini, absen dulu ya.
1: Iya, soalnya capek bilangnya.
0: Oke deh.
1: Nanti kalau ada waktu ke studio lagi ya.
0: Oke, dinanti ya. Ya. Ini lagu
1: kemarin mau duet sama dirimu loh.
0: Dewi gak bisa.
1: Nanti kalau aku ke studio duet sama dirimu.
0: Oke. Okay. Ini lagunya apa nih?
1: Lagunya Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam ya.
1: Ya, dari Miggy Z.
0: Cinta Hitam Miggy Z. Oke, okay, kita cek nada dulu bang ya.
1: Iya. Ini dikasih saya duduk malah hilang suara saya. Lain di studio kan dekat mikrofon. Iya.

0: Gimana bang?
1: Ya.
0: Ini ya?
1: Iya ya.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Ya.
0: Kita mulai.

0: Iya. Ada salam kah, Bang?
1: Sendirian kah?
0: Iya.
1: Oh. Ini suaranya lambat masuknya. Ini kalau ke studio kan enggak lambat saya masuk. Kan langsung dekat mikrofon.
0: Iya, nanti di studio aja lanjut ya.
1: Nanti kalau ada waktu ke situ lagi aku nanti.
0: Di nanti.
1: Iya. Duit sama penyiarnya.
0: Siap.
1: Aku bingkir dulu ya.
0: Boleh, boleh, silakan buat siapa?
1: Bingkirnya buat putra kusutnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Ani.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Linanya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Siska sekali-kali karaoke dong.
0: Oke.
1: Juga buat Bang Edi Permananya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Kak Andre. Juga buat siapa lagi, semuanya aja.
0: Baik.
1: Jadi kalau saya ngomong di melalui teleponin nggak sama kayak di studio suara saya. Agak beda.
0: Iya.
1: Bingkisnya aku semuanya aja.
0: Okay.
1: Buat dirimu, makasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore juga ya buat Abang Damarulan. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RR Sendawar, akan kami hadirkan beberapa lantunan lagu untuk Anda.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendor dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda masih dalam sesi Pro Dangdut ya. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Dan kita coba cek dulu di SMS. Ada selamat sore Mbak Dewi, diminta puterin lagu Kos-Kosan dan lagunya buat Abang Putra Banjar, buat semoga terhibur selalu, dan buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih Bang Sidar ya, di Mulia sudah menyapa. Kita sapa yang bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantap, Abang Putra Kusut. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat aja kah?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma tenggorokan ini agak lendir-lendir.
0: Iya, ya, musim karena, batuk.
1: Karena apa? Selalu bergadang terus di lapangan main bola.
0: Wah.
1: Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Dewi mau lihat Putra Kusut, ada di legend di YouTube.
0: Oh
1: ada
0: iya kak.
1: Putra Kusut main bola. Nomor 10, kaus timnya biru. Kaus kakinya hitam. Sepatunya putih. Rambutnya panjang dong.
0: Oke.
1: Ya, kayak Diego Maradona.
0: Wah, mantap.
1: Lihat ya.
0: Iya, nanti dicari.
1: Ada di situ.
0: Oke deh.
1: Hari Rabunya kaus kakinya hitam. Hari Kamisnya kaus kakinya merah.
0: Ini
1: tapi seragamnya sama.
0: Kejuaraan apa nih?
1: Kejuaraan Manarung Cup.
0: Oh, Manarung Cup ya. Sampai kapan, Bang?
1: Ya, Manarung Cup kedua.
0: Sampai kapan nih?
1: Hah?
0: Sampai kapan pelaksanaannya?
1: Udah finalnya.
0: Oh, udah final.
1: Ya, Dewasa juara dua, juara satu itu Asa.
0: Oh, iya iya iya.
1: Asa. Ya, lagunya Pagar Makan Tanaman. Ini ada permintaan dari, aduh, dari ayamku.
0: Asik. Karaoke kah?
1: Ya, minta diulangi lagi ya. Oke. Okay.
0: Karaoke ya.
1: Ya.
0: Ini kita cek dulu. Cek nada dulu Bang ya.
1: Ya. Ya ini aja Mbak Dewi.
0: Ini kah?
1: Ya.
0: Oh yang kemarin juga ya.
1: Ya.
0: Oh ya sudah terlist. Oke kita siapkan dulu ya. Baik, mulai.

0: Mantep. Ada siapa salam kah?
1: Salamnya lagunya khusus buat Mbak Dewi sendiri. Salamnya buat Mbak Ani, ditunggu gabungannya.
0: Iya.
1: Juga terima kasih Abang Damar Ulan sudah menyapa putra khusus. Semoga Abang sehat selalu. Juga untuk Mbak Dewinya semoga sehat selalu. Salam untuk semua-muanya aja Bang, Mbak Dewi. Semoga,
0: iya.
1: Semoga Mbak Dewi juga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih Mbak Dewi ya. Selamat
0: baik,
1: sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga ya sudah menyapa. Ini ada selamat sore Mbak Dewi, untuk cuaca di sini panas pol ya. Prodangdut dangdut adalah kita, lagunya Lenggang Kangkung dari Itje Trisna. Oke, salam-salamnya buat Putra Banja. Terima kasih sapaannya, semoga sehat bersama keluarga. Pokoknya semua yang monitor di sore hari ini buat Mbak Dewinya TKB aja. Oke deh ya, kita ke jalur WA lagi ya. Oke. Ini ada siapa? Oke, jaringannya loading. Selamat sore, aku Bang Dion di Empaku. Minta puterin lagu Rumah Penjara. Terima kasih. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Dion di Empaku. Dan pendengar, kembali kami hibur ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut. Tentunya tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
4: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
3: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 ya 5523938. Kita sampai yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Mbak Siska, bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik Mbak Dewi.
0: Iya, sehat aja ya. Amin. Mbak Siska mau lagu apa?
1: Ini ada permintaan ini Mbak Dewi dari kemarin.
0: Boleh.
1: Lagunya Mimpi.
0: Mimpi dari?
1: Dari Eri Susan.
0: Eri Susan.
1: Ya, kata salamnya buat semua-muanya Jamba Dewi tanpa terkecuali.
0: Oke, lagunya ada.
1: Ya, lagunya ditunggu, itu aja.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia dan rasa itu enggak akan pernah hilang.
12: Ini kembaliannya, Mas.
13: Makasih, Mbak.
12: Hobi banget bikin duit lecek.
13: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
12: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu biar awet.
13: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
12: Yalah, bebas.
14: Be ready for a great journey.

0: 1. Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebutuhan air bersih di Sekolah Rakyat Terpadu SRT 02 Samarinda mencapai sekitar 30 ribu liter setiap hari untuk memenuhi kebutuhan siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang tinggal di asrama. Kepala SRT 02 Samarinda jenjang SD Pak Rijal mengatakan setiap jenjang pendidikan membutuhkan setidaknya 10 ribu liter air dalam satu harinya, di mana air tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar para siswa mulai dari mandi hingga kegiatan sanitasi. Pak Rijal juga menjelaskan jumlah siswa yang tinggal di asrama mencapai sekitar 520 orang secara keseluruhan. Sementara itu, setiap jenjang memiliki sekitar 170 siswa yang membutuhkan air untuk mandi, mencuci pakaian, membersihkan diri, serta menggunakan fasilitas sanitasi. Menurut Pak Rijal, pasokan sebanyak 5.000 liter air belum cukup untuk memenuhi kebutuhan satu jenjang selama satu hari, dan jumlah tersebut bahkan harus digunakan secara hemat karena kebutuhan siswa tidak hanya terbatas pada konsumsi ataupun mandi. Di lingkungan asrama terdapat sejumlah fasilitas penampungan air, termasuk penampungan di sisi kiri dan kanan asrama. SRT 02 Samarinda juga memiliki penampungan utama berkapasitas sekitar 27.000 liter yang membantu sekolah mempertahankan persediaan air selama pasokan mengalami gangguan. Kondisi kekurangan air ini, pendengar, telah dirasakan sekitar sepekan terakhir dan semakin terasa dalam 3 hari terakhir, dan pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan penyedia layanan air serta mencari bantuan pasokan secara manual untuk menjaga kebutuhan ratusan siswa di asrama. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1.

0: bangsa dan setanah air kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Green Radio bersama Ditarania di sore hari ini mendengar akan menyapa Anda dan membahas mengenai dampak tersembunyi dari AI. Saat ini mendengar pengguna dan penggunaan AI ini semakin banyak dan juga semakin mudah. Rasanya AI sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita dalam setiap harinya. Untuk bertanya, untuk berdiskusi, pendengar ya, AI selalu menjadi jawaban yang dicari gitu kan, untuk setiap pertanyaan yang biasanya kita pikirkan di setiap harinya. Namun pendengar, ternyata ada dampak tersembunyi dari AI. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini ternyata ada kemampuan ataupun kecenderungan untuk menghabiskan air dunia, pendengar. Dan untuk membahas mengenai fenomena AI yang menghabiskan air ini seperti apa dan bagaimana, kami akan membahas selengkapnya dalam Green Radio sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri.

Kalimat yang bilang bahwa AI atau artificial intelligence ini memakan banyak air itu sebenarnya bukan sesederhana itu ya pendengar. Kecerdasan buatan atau AI ini selama ini kan dikenal sebagai teknologi masa depan, mampu mempercepat kerja manusia, mampu memecahkan masalah kompleks, hingga bisa menjadi motor inovasi di berbagai industri. Namun pendengar, di balik kecanggihan itu ada satu sisi yang jarang dibicarakan, yaitu tadi adalah AI ternyata memiliki jejak air atau water footprint yang besar. Dan fenomena ini ternyata bukan sekedar rumor. Penelitian dan laporan industri ada pendengar dan menunjukkan bahwa pengembangan dan juga pengoperasian AI ini memang mengkonsumsi air dalam jumlah signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau ada pertanyaan, mengapa AI bisa boros air? Yang pertama untuk menjawabnya adalah pendinginan pusat data yang menguras banyak air. Jadi setiap kali AI ini bekerja, pendengar, baik untuk melatih model besar atau menjawab pertanyaan pengguna, pertanyaan-pertanyaan sederhana, pendengar, di negara manapun pendengar, nah pusat data ini menghasilkan panas yang tinggi. Nah untuk menjaga performanya tetap stabil, sebagian besar pusat data menggunakan sistem pendinginan berbasis air gitu ya. Jadi ada air yang dialirkan dan akan menyerap panas yang kemudian menguap di menara pendingin. Dan proses menguapan inilah yang membuat air benar-benar hilang dari sistem. Dan tentunya dengan meningkatnya permintaan AI, meningkatnya pertanyaan, seringkali bertanya hal-hal terhadap AI pendengar, akhirnya pusat data ini bekerja lebih keras dan juga lebih sering gitu kan. Jadi sehingga kemudian kebutuhan air untuk pendinginan juga akhirnya naik drastis. Dan laporan industri bahkan memperkirakan bahwa konsumsi air dari pusat data AI ini bisa meningkat lebih dari 1 miliar liter per tahunnya di tahun 2028 dan mencerminkan betapa besar dampaknya jika tidak dikendalikan pendengar. Lalu yang kedua, produksi chip semikonduktor yang membutuhkan air sangat murni. Nah, selain pemakaian saat beroperasi, ternyata AI ini juga bisa ataupun mampu menghabiskan air dalam proses pembuatan perangkat kerasnya. Ada chip semikonduktor, pendengar, ini merupakan komponen utama komputer dan GPU yang menjalankan AI. Ini diproses melalui proses yang sangat sensitif dan juga membutuhkan ultra pure water. Jadi adalah air dengan tingkat kemurnian yang ekstrim untuk mencuci wafer silikon. Dan setiap tahap fabrikasi ini, pendengar, bisa menghabiskan ribuan liter air ultra pure water tadi untuk bisa memastikan tidak ada partikel mikroskopis yang bisa mengganggu produksi. Nah, dengan meningkatnya permintaan chip AI dari perusahaan teknologi global gitu pendengar ya, kebutuhan air di pabrik semikonduktor pun akan semakin besar, dan inilah juga yang bisa membuat AI ini boros air gitu pendengar ya. Jadi memang banyak bahan-bahan yang harus dilakukan untuk membuat AI tetap beroperasi ini yang memang menggunakan banyak air seperti itu. Di Green Radio sore hari ini pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk membahas mengenai dampak AI yang ternyata menghabiskan banyak air di dunia ini pendengar. Setelah lengkapnya di Green Radio, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda dalam Green Radio dan membahas mengenai ketika AI menghabiskan air dunia, pendengar. Dan masih membahas ya, kenapa AI ini bisa boros air. Alasan yang terakhir adalah konsumsi air yang tidak langsung dari pembangkit listrik. Tadi sudah sempat dibahas, mendengar, bahwa pusat data AI ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar ya, untuk mengolah, untuk mendinginkan pusat data, dan juga untuk memproduksi satu chip semikonduktor yang membutuhkan air murni, pendengar. Ternyata pusat data juga membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar, dan jika listrik tersebut berasal dari pembangkit termal atau pembangkit nuklir, maka tentunya air kembali dipakai untuk menurunkan suhu mesin pembangkit. Nah, artinya meskipun AI tidak minum air secara langsung, tapi beban air tetap ada pada seluruh rantai energi yang ada di lingkup dunia AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini ya, pendengar. Dengan kata lain, airnya semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menjalankan AI, maka semakin besar pula air yang digunakan di balik layar. Kalau pertanyaan seberapa besar penggunaan AI ini menggunakan air ya, pendengar. Jadi penelitian dari berbagai institusi menunjukkan bahwa angka yang bervariasi tergantung pada jenis model, lokasi pusat data, dan juga teknologi pendinginannya. Ada studi pendengar dari UC Riverside yang memperkirakan bahwa menjalankan 20 hingga 50 pertanyaan pada model AI besar ini bisa menggunakan air total sekitar 0,5 liter dalam bentuk uap yang hilang dari sistem pendinginan. Ini hanya untuk 20 sampai 50 pertanyaan pada model AI yang besar gitu. Nah, ada studi lain juga pendengar dari Google yang menunjukkan bahwa satu permintaan atau prompt disebutnya ini dapat berkontribusi sekitar 0,26 mililiter air tergantung efisiensi pusat data. Dan ini variasinya menggambarkan kompleksitas perhitungan jejak air AI. Tapi satu hal yang jelas pendengar adalah konsumsi AI tersebut dalam air ya, konsumsi air tersebut nyata dan juga terukur gitu. Jadi memang benar jika dikatakan AI itu mengkonsumsi air, pendengar. Tidak secara harfiah diminum ya, pendengar, tapi memang untuk mengerjakan

0: Ini kok kabel-kabel gak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal gak dipake. Tahu gak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
1: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Eh, jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Pro 1 FM.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar dimanapun Anda berada ya, masih di Green Radio sore hari ini membahas mengenai dampak AI ketika kecerdasan buatan ini menghabiskan air dunia ya. Jadi pendengar, setelah tadi dijelaskan apakah ataupun apa alasannya gitu ya, kenapa AI ini bisa boros air. Lalu ada pertanyaan berikutnya pendengar. Jadi seberapa besar penggunaan air untuk AI ini ya? Jadi memang berbeda-beda, tapi setiap prompt atau setiap pertanyaan yang diajukan kepada AI ini bisa menggunakan air sekitar 0,5 liter dalam bentuk uap yang hilang gitu dari sistem pendinginan, ataupun 0,26 mililiter air gitu, tergantung efisiensi pusat data dan juga besaran prompt yang diproduksi juga. Nah, apakah ini berarti masyarakat akan kekurangan air bersih? Nah, tidak secara langsung ya pendengar, jadi AI tidak akan menguras air tanah secara besar-besaran untuk konsumsi manusia, tapi masalahnya terletak pada lokasi. Nah, banyak pusat data dibangun di daerah yang sudah mengalami stres air dari sebelumnya gitu pendengar. Jadi di wilayah-wilayah seperti ini penggunaan AI atau pusat data ini menggunakan air tambahan untuk pendinginan dapat memperburuk kondisi krisis di daerah tersebut, karena memang daerahnya sudah stres air gitu ya pendengar. Dan selain itu, pertumbuhan AI yang pesat juga menimbulkan kekhawatiran jangka panjang. Jadi jika tidak ada efisiensi teknologi dan juga regulasi yang jelas, maka konsumsi air bisa meningkat lebih cepat daripada kemampuan daerahnya untuk menyediakan secara berkelanjutan. Jadi kalau berbicara mengenai menuju AI yang lebih ramah air, apa yang bisa dilakukan gitu ya pendengar? Yang pertama adalah teknologi pendinginan efisien. Jadi beberapa pusat data ini sudah mulai beralih pendengar ke sistem pendinginan yang lebih hemat air, seperti pendinginan cair tertutup atau closed loop, lalu ada pendinginan imersi, ada pendinginan udara di iklim dingin, dan juga pemanfaatan air laut ataupun air daur ulang. Dan inovasi-inovasi ini pendengar bisa mengurangi konsumsi air untuk AI secara signifikan. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi yang strategis juga. Jadi penempatan pusat data di daerah dengan sumber air melimpah, dengan temperatur yang rendah, atau dekat dengan sumber energi terbarukan, ini ternyata bisa menurunkan jejak air secara drastis. Jadi memang harus ada strateginya ya pendengar untuk bisa membuat pusat data AI ini. Dan yang ketiga adalah transparansi dan juga kebijakan lingkungan gitu. Jadi perusahaan teknologi perlu membuka data terkait penggunaan air dan juga energi, beriringan juga dengan regulasi pemerintah mengenai konsumsi air industri yang juga penting untuk mencegah dampak lingkungan yang tidak terkontrol ini. Karena kan sebenarnya hal-hal seperti ini adalah merupakan dampak lingkungan yang tidak terkontrol gitu ya pendengar. Kan ternyata penggunaan air untuk pusat data AI ini ternyata cukup besar gitu ya. AI ini memang membuka jalan menuju masa depan yang lebih efisien dan lebih cerdas pendengar. Banyak kok sebenarnya dampak-dampak positif dari AI yang sudah mulai dirasakan oleh siapapun dari segala usia ataupun jenjang manapun ya pendengar. Tetapi di balik inovasi dari AI ini ada biaya lingkungan yang tidak boleh diabaikan juga gitu. Jadi penggunaan air dalam jumlah besar untuk pendinginan pusat data, pembuatan chip ataupun kebutuhan energi lainnya menunjukkan bahwa AI ini punya dampak nyata terhadap keberlanjutan sumber daya air. Namun Dengan teknologi pendinginan yang lebih efisien, pendengar harapannya sih penempatan pusat data yang tepat, kebijakan lingkungan yang kuat, jejak air AI ini bisa dikelola gitu ya, sehingga tidak memperburuk krisis air global. Dan tentunya teknologi ini kan seharusnya jadi solusi, jadi bukan sumber masalah baru. Dan semoga setelah ini kita pendengar masyarakat bisa memahami hubungan AI dengan air. Ini adalah satu langkah penting untuk menuju masa depan yang lebih bijaksana, karena setelah ini saya yakin kita semua yang mendengarkan Sajen Green Radio di sore hari ini jadi lebih bijak gitu untuk menggunakan AI mendengar ya, karena memang ternyata prompt ataupun pertanyaan sederhana yang kita tanyakan ke AI bisa menguras banyak air gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita sama-sama lebih bijak untuk menggunakan AI, dan jangan ataupun tidak usah bergantung pada AI ya pendengar. Jadi AI digunakan sebagai media pendukung, tapi bukan untuk menggantikan fungsi dan kerja otak kita pendengar sebagai manusia untuk mencari tahu mandiri, untuk berpikir kritis, untuk juga berpikir mengenai solusi ataupun problem solving gitu ya. Dan itulah tadi pendengar yang kami sampaikan untuk Green Radio di sore hari ini mengenai dampak tersembunyi AI, yaitu boros air ya. Semoga setelah ini kita sama-sama lebih bijak mendengar untuk bisa menggunakan AI dengan lebih tepat dan bijaksana, supaya tidak menghabiskan air yang ada di bumi ini pendengar, karena sekarang aja sudah krisis air ya pendengar. Di Tarannya masih akan bersama dengan Anda pendengar, nanti pukul 5 waktu Indonesia Tengah juga kami akan kembali hadir untuk sampaikan lintas Banjar Nusantara ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis.

0: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Nih.
1: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
2: gak? Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha, apa kabar dinunukan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat. Dan juga nunukan di sore lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya, walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya Syasha.
0: Oh, tadi malam deras ya hujannya, berarti
1: kabar... Iya, alhamdulillah.
0: Udah mulai.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu Diti. Iya. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasha. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
4: Tidak baik-baiknya saja, kenapa?
2: Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden, terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Iya, alhamdulillah kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas. Namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Muhammad Rifani, mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok Gapokan Mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, Pemkab Kukar telah menyiapkan anggaran lebih pemerintah daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
2: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Data Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
1: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
0: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
1: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Ya kan gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
0: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
1: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Syasya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih, Syasya.
0: Oh gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya apa baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari itu selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah. Sehingga kayak kabutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Syasya.
0: Oh seperti itu, baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas Banjar Nusantaraya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutlah, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutlah, rekan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Syasya dari RRI Nukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng, baik anggota GAPKI maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
3: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
2: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
3: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
4: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
3: Nah, masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi, Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Syasya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda, Syasya Dinunukan.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mau ngucapin selamat dulu ya sebagai penyiar favorit ya Mada ya.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Waduh, terima kasih sampai nunukan informasinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya dong.
1: Malu banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Oke. Dan ini kita 81 tahun ya, untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri ini Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutla masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
0: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa Mada dari sana?
1: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
0: Silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas Darat serta operasi modifikasi cuaca.
3: Karhutla ini, Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng, dengan Kalbar, Kalsel ini relatif lebih baik lah, lebih terkendali. Dari titik apinya, dari titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 6 provinsi tadi.
2: Sementara di sisi lain, Kepala Subbid Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Ariansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di langit Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
4: Setelah OMC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan OMC, walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya lebih awal, bahan semai lebih awal.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh Kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Sedang mendengarkan RRI Senawa.

Bencana apapun jenisnya datang tidak terduga. Karena itu kita harus selalu siap siaga, tentunya dalam menghadapi dan juga mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas yang berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama. Yang diperlukan dalam keadaan darurat. Nah, untuk mempersiapkan tas siaga bencana, Anda tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik, kedap air, dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Kebutuhan dasar minimum yang direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI untuk dimasukkan ke dalam tas siaga bencana yang pertama adalah dokumen-dokumen penting seperti fotokopi KK atau kartu keluarga ya, tanda pengenal seperti KTP, SIM, paspor. Polis asuransi, buku tabungan, dan surat ataupun sertifikat berharga dengan ijazah dimasukkan ke dalam plastik kedap air. Berikutnya pendengar, berisi perbekalan seperti air minum kemasan, makanan siap saji, pakaian ganti atau baju lengan panjang, celana panjang, dan juga pakaian dalam. Tidak lupa pendengar, senter dan juga baterai cadangan, kotak P3K, kemudian ada perlengkapan lain seperti uang tunai, kertas, dan pensil, foto anggota keluarga, tas ransel, peluit untuk memberikan sinyal bantuan, jas hujan plastik, pisau lipat serbaguna, tali nilon, peta, serta telepon seluler dengan pengisi daya atau charger plus baterai cadangan seperti power bank.

Nah, berikan itulah beberapa isi ya dari tas siaga bencana. Jadi semoga informasi ini dapat membantu kita lebih siap menghadapi bencana dengan tas siaga bencana.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Share kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senau.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM.

Yahya Sahel bin Abi Hatzmah radhiyallahu an berkata, Abdullah bin Sahel dan Muhajjisoh bin Mas'ud pergi ke daerah Khaybar pada masa damai. Maka berpisahlah kedua orang ini. Kemudian ketika Muhajjisoh pergi ke tempat Abdullah bin Sahel, mendadak didapatkan telah mati berlumuran darah. Maka segera ditanamnya dan kembali ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahel dan Muhajjisoh dan Huwajisoh ibnu Mas'ud ketiganya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang kejadian itu. Dan ketika Abdurrahman akan bicara, Nabi bersabda, "Kabir, kabir." Yang lebih besar dahulu, yang lebih besar dahulu. Karena Abdurrahman ketika itu yang termuda, maka ia diam. Sehingga kedua saudara itu, Muhajjisoh, Huwajisoh, berbicara. Maka setelah Nabi mendengar keterangan kejadian itu, bersabda, "Beranikah kamu bersumpah yang kemudian berhak menerima diyah atau tebusan untuk orang yang mati itu?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih temani Anda pendengar dengan sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu bersama Firama Alia. Dan tentunya kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami ya di dua jalur telepon pendengar 0541-736-566-74349-5 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dita, Mbak.
0: Mbak Fira malam ini.
1: Mbak Fira lupa nih.
0: Selamat malam, apa kabar?
1: Apa ini dari Balikpapan, Pak Sigit.
0: Selamat malam Pak Sigit, apa kabar? Ini kayaknya udah berbulan-bulan ya kita tidak berbincang ini, Bang.
1: Ada sakit sudah lama sih, tapi enggak pas banget.
0: Iya. Waktu itu kan sempat
1: ulang tahun RRI ini ya.
0: Kenapa bang?
1: Ini ulang tahunnya RRI yang keberapa lama?
0: Ke 81 betul.
1: Kata kemarin.
0: Minum dulu bang, silakan.
1: Kena kopi. Lagi ramai acaranya kan di studio? Gak ada.
0: Di ini di halaman RRI ini bang acaranya.
1: Oh masih sampai sekarang?
0: Masih nih.
1: Oh masih ya.
0: Masih karaokean. Iya betul.
1: Ada jelas saran nggak sih tadi?
0: Nah itu Fira kurang tahu ini, soalnya Fira stay di studio nih untuk siaran. Jadi.
1: Berarti semua penyiar ada ini ya Mbak Fira?
0: Ada, tadi ada Mbak Dita, Mbak Mita, Bang Eben, sama penyiar Pro 2, Pro 4 juga ada tadi datang.
1: Ya, salamnya semua penyiar deh.
0: Siap.
1: Ulang tahun RRI ya, 81. Semoga di udara.
0: Amin. Sekali di udara tetap di udara ya Bang ya.
1: Ya, tetap di udara. Kalimantan tetap di Merdeka.
0: Iya. Lancarannya siaran Mbak? Lancar siarannya di Balikpapan Bang?
1: Lancar, selama gak ada hujan lancar.
0: Alhamdulillah ya.
1: Hujan-hujan masih tetap beres. Nanti kadang-kadang.
0: Oke, siap.
1: Ini lancar nih. Lagunya apa ya?
0: Lagunya Mbak, masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikos Endang, Teddy Kadi.
1: Enggak, lagu Indonesia enggak, itu ada luar sana betul.
0: Iya. Kan kita ajak nostalgia nih, Bang.
1: Oh, kalau begitu, lagunya Gomblo ada enggak?
0: Lagunya siapa?
1: Gomblo.
0: Siapa itu, Bang?
1: Yang diminta Bang Mama tadi itu. Di radio.
0: Oh, nah itu setelah Fira cek ternyata tidak lulus sensor ini liriknya ya kita.
1: Oh, sama ya.
0: Ya, betul.
1: Sama dengan ini apa namanya, kebiar-kebiar itu lagunya Gomblo. Yang dapat dengan mas dari, kita cuma Gomblo aja itu, zaman dulu. Ya, gak masuk itu ya?
0: Iya.
1: Gak masuk ya?
0: Iya.
1: Kalau lagunya Ibit masuk gak?
0: Lagu siapa?
1: Gak ada juga. Ebit.
0: Yang mana ini bang? Ebit banyak nih bang.
1: Ebit itu.
0: Mau yang mana nih? Ebit banyak. Kita ada dari ada Titip Rindu Buat Ayah, Elegi Esok Pagi, ada Hidupku Milikmu. Apakah ada bedanya? Kalian dengar?
1: Apakah ada bedanya?
0: Oke siap.
1: Itu lagunya Ebit aja.
0: Salam ya bang. Silakan.
1: Ya, Mbak Dita, Mbak Fira. Lupa terus. Salamnya buat Bang Mamat, Mbak Julak Tarunding, Pak Sleman, dapat tadi yang suaranya kayak mau tidur itu.
0: Oh ini Bang Wahyu.
1: Wahyu, salam buat Bang Wahyu lah. Pak Daud, Ibu Wati, Ibu Eka, Bu Asi. Itu lagi Ori.
0: Ya, siap.
1: Semuanya aja.
0: Siap.
1: Jadi apa namanya ini Ruang Rindu ya.
0: Iya.
1: Salamnya salam sehat semua buat Mbak Tira, selamat bertugas juga selalu.
0: Siap.
1: Kalimat jaga tetap jaga seluruh jalan udara.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sigit atas ucapannya ya. Dan kita akan sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Ya, selamat malam Bang Ari, apa kabar?
2: Baik.
0: Oke, siap Bang Ari.
2: Ya.
0: Mm-mm, kan kita habis ulang tahun RRI nih. Ada ucapannya kan untuk RRI nih Bang Ari?
2: Ya.
0: Iya. Boleh request lagu apa nih Bang Ari malam ini? Masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teddy Kadi, Dina Mariana, Krisdayanti, Eli Sunaria, Westlife, Louis Armstrong, Rafika Duri, sama Kresiman.
2: Krisdayanti.
0: Oke, siap. Salam ya Bang Ari, silakan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Oke, kita akan sapa lagi ya, ini Bunda yang tadi datang ke RRI, Bunda Ria Fauzi. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam sayangku, alhamdulillah udah nyampe rumah.
0: Alhamdulillah sudah sampai rumah ya Bunda ya. Gimana nih Bun?
3: Saya senang banget RRI bisa mempertemukan kami dengan fans-fans, walaupun kita tidak kenal satu sama lainnya. Kita sudah mengetahui wajah-wajah, walaupun namanya yang mana, yang pasti Bang Tela-Tela saya hafal.
0: Ya, sudah ketemu langsung ya tadi Bunda.
3: Kalau Ibu Indah kan teman lama, sama Bunda teman lama juga. Alhamdulillah sama Bang Fahri. Semua-semua tadi yang hadir itu Masya Allah, mudah-mudahan di tahun depan RRI bisa lagi mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin. Dan semoga yang belum sempat datang tadi dapat bergabung tahun depan ya Bun ya.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya tahun depan lebih meriah lagi.
0: Amin, gitu. Amin.
3: Ya, pokoknya yang tadi semua-semuanya yang hadir tanpa terkecuali, salam kompas selalu, sehat selalu, dan tetap esok bersama RRI.
0: Amin.
3: Selamat ulang tahun RRI, sekali di udara tetap di udara, dan untuk seluruh angkasawan-angkasawan RRI, salam sehat, salam sukses.
0: Siap, lagunya, amin Bunda.
3: Dari Eli Sunari lagu apa sayang?
0: Eli Sunari tadi ada Pucuk Cemara.
3: Wah, lagu itu.
0: Okay,
3: karena
0: siap.
3: Memang kalau Bunda ini penggemar lagu-lagu lama ya.
0: Jadi cocok ya Bunda dengan Ruang Rindu memang ya.
3: Iya. Oke, okay, terima kasih sayang ya.
0: Oke, okay, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk para pendengar yang telah mendoakan ya, dan semoga tahun depan kita akan mengadakan lagi. Dan juga untuk Anda yang belum sempat datang di malam ini akan bergabung ya di tahun depan dengan keadaan sehat walafiat. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan nih lagu yang tadi di request khusus ya. Ada dari Ebet GAD dengan Apakah Ada Bedanya.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara

menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan

bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda.

0: Samarinda. Terima kasih pendengar telah setia mendengarkan program Mas 1 RRI Samarinda dengan sajian Ruang Rindu malam ini untuk temani aktivitas malam minggu Anda ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat ya di 0811-5544-976. Dan tentunya masih mengenai kesehatan gigi dan mulut, pendengar. Apakah Anda tipe orang yang suka ke dokter gigi atau bagaimanakah Anda menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda ya? Dan ini ada pesan di WhatsApp dari Pak Ahmad Ridwan ya, yang request lagunya Vina Panduwinata Aku Makin Cinta untuk radio yang berulang tahun ke-81 ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ridwan. Kami akan coba carikan terlebih dahulu lagunya ya. Dan pendengar, tentunya mengenai gigi ini, gigi berlubang ataupun sepsis merupakan respons tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh ya, di mana kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Selain melalui aliran darah, pendengar, infeksi gigi ini juga dapat menyebar menuju jantung, otak, dan paru-paru, di mana penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Dan beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Kesulitan menelan dan bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi, membutuhkan penanganan medis segera. Baik, kita akan sapa yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Abdurrahim di Batua.
0: Selamat malam Pak Abdurrahim, apa kabar?
1: Kabar baik.

0: bisa
1: menjelajahi RRI seluruh Indonesia ya Pak ya.
0: Iya banyak saya tempati kan. Kalau di era digital kan 34 anunya itu yang ada di situ RRI Pro 4 kan. Mana RRI Pro 1 sampai Pro 5. RRI Pro 5 kan. Ada RRI KRN. Cumbanya di situ.
1: Ya berarti RRI IKN juga ya Pak ya?
0: Apa?
1: RRI IKN juga gabung ya?
0: Oh dulu pertamanya aku bergabung dulu di situ kebanyakan saya lihat dulu kan melalui telepon. Kalau sekarang ini saya lihat ini kebanyakan melalui TikTok. Tapi seringan juga kalau menyiarkan warta berita dari Samarinda kalau jam 14 itu kan.
1: Betul.
0: Dia juga relay kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Karena itu ya dari KN. Ada Mbak Margarayu dulu di situ. Satu peresmiannya itu tanggal 17 Januari tahun 2004 oleh Presiden Joko Widodo. Dia meresmikan.
1: Wah, luar biasa sekali, Pak.
0: Nah, itu kan. Ada yang dari RRI Pro 2 itu Mbak Sejaan ya, Mbak Sejap. Yang ada Mbak Ratirawan yang ada juga kan, waktu itu. Ada Mbak yang menyiarkan Mbak Margarayu.
1: Iya, berarti masih ingat ya Pak ya momen tersebut.
0: Oh masih.
1: Luar biasa.
0: Masih ingat itu. Kalau lagunya apa yang ada lagunya?
1: Lagunya masih ada dari Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teti Kadi, Dina Mariana.
0: Ya itu aja Dina Mariana.
1: Oke siap.
0: Ya sapanya kepada semua teman-teman pendengar Repro 1 Samarinda. Dimanapun berada.
1: Siap.
0: Ya selamat hari ulang tahun dari Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada 11 September 2026.
1: Betul.
0: Semoga kesawan dan kesawati Radio Republik Indonesia tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, amin.
0: Agar acara demi acara tetap disajikan dan tetap dimonitor oleh pendengarnya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Semakin
1: banyak,
0: bertambah
1: Pak.
0: Usianya. Semoga semakin bertambah juga kemajuannya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman dari Batuwa telah bergabung ya. Dan kita akan sapa penelpon terakhir untuk malam ini ada Bang Lanius. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bermudah lewat lagu Pro 1 Samarinda.
1: Iya, lama sekali kita tidak berbincang ini Bang.
2: Iya.
1: Apa kabarnya?
2: Kabarnya lagi cuaca lagi beberapa hari ini kemarin lalu itu sempat kabut asap melanda nih di sini.
1: Oh iya, parah ya Bang di situ? Atau bagaimana? Oh,
2: bukan lagi parah, udah merata di kota Sambasnya pun kena. Apalagi di tempat Abang sini, lebih parah lagi. Nah kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat kebakaran juga daerah kecamatan lain di Kabupaten Sambas tuh, khususnya di Kalimantan Barat tuh.
1: Sudah mendekati.
2: Kalau
1: di Samarinda juga sama ini masih belum turun hujan. Kemarin sempat hujan lokal di beberapa wilayah. Tapi ini juga kejadian kebakaran hutan dan lahannya juga masih marak ini Bang.
2: Oh gitu. Tapi untuk pemantauan itu sudah ada belum? Pemantauan
1: dari sudah ada misalnya, melalui titik hotspot ini biasanya.
2: Oh, kalau misalnya dari helikopter misalnya lihat-lihat langsung untuk pemadaman juga belum ada ya?
1: Pemadaman belum Bang, biasanya melalui laporan titik hotspot itu dan juga laporan warga. Dan ini memang semakin ini nih, dekat ke permukiman ini sepertinya kebakarannya ya.
2: Kalau menurut Abang sih begini ya, mungkin ini sebenarnya sih cocoknya untuk di kalau RRI sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena ini kan memang Abang ini kan jarang juga untuk gabung di Samarinda acara RRI, tapi ini untuk bukan hanya di Samarinda aja, di seluruh Indonesia ya yang mengalami kebakaran. Jangan sampai terjadi kebakaran lagi tahun akan datang nanti, begitu ya. Semakin pemerintah harus cepat untuk menghadapi hal ini. Jangan dibiarkan gitu loh. Kasihan, ya kasihan. Yang pertama itu merugikan

0: orang yang punya kebun, ya, gitu. Karena kemarin ada bercerita di sini itu ya, bercerita bahwa kebunnya itu kena kebakaran tanpa disengaja, tidak tahu dari mana datangnya katanya. Hampir 3 hektar kena di sini. Bahkan di kota Pontianak ya itu ada sebagian. Nah ini sebenarnya yang pertanyaan abang ini begini, apakah itu disengaja atau memang nggak disengaja? Misalnya ini contohnya ya, yang nggak disengaja misalnya, biasanya orang ini merokok contohnya ya, mungkin kalau merokok pas nggak sengaja buang di tempat yang mudah kebakar seperti yang ada yang serabut-serabut itu, nah itu kan tempat disengaja pinggir tiba-tiba menyala karena angin kan menyala besar tuh, nah bisa jadi juga di situ kan,
1: betul-betul menyebar ya bang,
0: mungkin,
1: ya
0: mungkin kebakar sembunyi-sembunyi ini merugikan orang. Nah sekarang kalau bisa secepatnya ya, kalau yang sengaja diberilah pelajaran supaya tidak melakukan
1: sanksi seperti itu ya bang ya.
0: Sanksi harus.
1: Iya betul.
0: Harus itu. Bukan hanya di Samarinda, di seluruh Indonesia yang mengalami kebakaran, termasuk di Pontianak, Kelantan Barat, Kalimantan Tengah, seluruhnya lah, di Riau, di mana saja. Ini kalau harapan kita ini pemerintah ya, pemerintah pusat biar tegas menghadapi hal ini begitu. Iyalah. Lagi batuk nih.
1: Oke, siap. Semoga lekas sembuh bang ya.
0: Ya, amin.
1: Apa selalu hati-hati ini? Tentang ini kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya bang.
0: Oh gitu. Kalau maksudnya sehat apa? Apa tadi?
1: Kita lagi hari kesehatan gigi dan mulut nasional ini di Indonesia. Jadi bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini para pendengar kita seperti itu?
0: Ya sebenarnya banyak cara sih sebenarnya. Kalau kita mau supaya gigi kita sehat ya, itu kalau bisa bukan hanya kita itu sikat gigi aja sebenarnya.
1: Betul.
0: Kita kumur pakai air hangat. Bisa juga jadi ya.
1: Untuk merontokkan kuman ya tuh bang ya.
0: Benar. Untuk gigi sikat gigi. Karena sikat gigi ini masih ada juga kuman-kuman sikat gigi ini masih.
1: Betul.
0: Kalau bisa air hangat sambar garam sedikit ya. Gitu. Kumur-kumur 30 kali lah begitu ya. Nanti diulang ya bersih. Nah gitu.
1: Oke siap.
0: Tapi kalau yang rajin, tapi kalau yang enggak rutin ya terserah dia kan.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Kalau menurut pendapatnya Mbak gimana?
1: Ya kalau menurut saya betul Bang, tidak hanya cukup sikat gigi, mungkin perlu juga difloss giginya ya. Dan juga rajin ke dokter gigi sebenarnya untuk melakukan cek ini ya.
0: Iya. Itu yang kita harapkan kan supaya menjadikan yang lebih terbaik lagi begitu ya. Oke lah kalau begitu. Ini kalau lagu ini pilih sendiri apa nih disediakan?
1: Boleh lagunya jika sempat terputar, ini masih ada sisa Semi Simonangkir, Hetikus Endang, Teti Kadi, Rafika Duri sama Grace Simon ini bang.
0: Grace Simon aja lah, enggak apa-apa.
1: Oke, siap.
0: Nah, ini apa namanya? Streaming RI ini kan abang kan monitor sebenarnya pakai streaming nih.
1: Iya.
0: Ini jangkauan dari untuk streaming untuk di parabola bisa juga ya?
1: Kalau untuk streaming frekuensi ini hanya di Kalimantan Timur ini bang?
0: Nggak, maksudnya
1: parabola bagaimana?
0: Di parabola itu kayaknya sih ada sih parabola itu, pernah kita dengar sih di Samarinda tuh. Dia hanya di Pro 1 Samarinda aja. Di kalau Pro 2 sama Pro 4 enggak ada.
1: Iya, kalau di Kalimantan Timur masih bisa, Bang, di
0: seluruh kalau kalau Kalimantan Timur itu hanya radio analog biasa, analog aja.
1: Iya, siap.
0: Nah, makanya kan apa sampai ke sana. Ini kan pakai streaming.
1: Iya, siap, Bang.
0: Streaming digital terus pakai parabola juga.
1: Iya.
0: Kita pernah dengarnya pakai parabola
1: ya, gitu, siap.
0: Kita oke lah.
1: Oke, siap. Ya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semoga bahasa sulitnya Mbak ya.
1: Iya.
0: Agak kelamaan ngomong.
1: Iya.
0: Itu akhirnya ya enggak apa-apa sih.
1: Iya, siap.
0: Untuk dapat pengetahuan aja. Ya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Baik pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini ya. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah mendengarkan program 1 sejak rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan ya, guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Malia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, suatu hari seorang lelaki yang sedang menggali tanah menemukan gentong tembikar besar di ladangnya. Ia membawanya pulang dan meminta istrinya untuk membersihkannya. Ketika istrinya mulai membersihkan bagian dalam gentong, ternyata gentong itu dipenuhi dengan sikat. Berapapun sikat dikeluarkan dari dalam gentong, sikat-sikat itu tetap memenuhi gentong. Akhirnya, orang itu menjual sikat-sikat itu, dan keluarga itu akhirnya dapat hidup dengan nyaman. Suatu hari, tidak disengaja sebuah koin jatuh ke dalam gentong itu. Saat itu juga sikat-sikat itu hilang dan isi gentong itu berubah dipenuhi dengan uang. Akhirnya, keluarga itu menjadi kaya raya karena mereka dapat mengambil berapapun banyaknya uang yang ada di dalam gentong tersebut. Sekarang laki-laki itu sudah menjadi seorang kakek. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat ia lakukan, cucu laki-lakinya menyuruhnya untuk mengeruk uang dari dalam gentong. Ketika kakek tua itu kelelahan dan tidak dapat melanjutkan lagi, cucunya marah dan membentaknya. Suatu hari, kekuatan orang tua itu habis dan ia jatuh ke dalam gentong kemudian meninggal. Seketika itu juga, uang-uang itu menghilang dan gentong itu memenuhi dirinya dengan kakek yang sudah meninggal. Lalu laki-laki itu harus mengeluarkan dan menguburkan semuanya. Ketika sudah selesai, gentong itu pecah dan keluarga itu kembali miskin seperti dulu. Pendengar, pilihan membawa konsekuensi dan akibat. Begitu pula dengan sikap serakah. Untuk itu, selalu bersyukur dalam hidup, karena dari rasa syukur kita akan

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz mengudara kembali di ruang dengar Anda. Pagi ini saya Edi kembali temani pendengar hingga pukul 9 nanti. Edisi siar hari Minggu 13 September 2026. Baik pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara musik religi. Dan usai musik religi pukul 5.30 kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam. Tetaplah bersama kami pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...103,3 FM RRI Sendawar.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Persatu RRI Sendawa di Mambon berada pukul sudah pukul 5 lewat 5. Maksud kami pukul 5 lewat 32 menit sudah ya pagi ini. Kami akan ajak Anda selanjutnya mendengarkan siaran Persatu RRI Samarinda saat menantikan program Mutiara Pagi.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
3: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar RRI Pro Sabtu Samarinda yang dirahmati Allah di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita baik lisan apalagi batin kita, dan tentu saja dibuktikan dengan perbuatan keseharian kita sebagai wujud dari rasa syukur kita. Tentu saja tidak lupa selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, tentu saja tema kita pagi ini adalah membentuk generasi muslim perspektif surah Al-Baqarah. Nah, di versi surah Al-Baqarah yang bisa kita angkat, bagaimana nanti pola-pola apa yang akan kita lakukan agar generasi muslim sekarang maupun ke depan itu benar-benar sesuai dengan menurut kehendak Allah dan tentu saja juga kehendak Rasulnya. Nah, kita langsung saja. Jadi generasi kita ini, kalau kita, saya memperhatikan dan juga melihat di beberapa tempat, sepertinya ada hal yang kurang atau yang belum diberikan. Meskipun sudah banyak juga yang beredar. Kalau sekarang itu kan trennya adalah media sosial. Mulai dari YouTube, IG, WhatsApp dan yang lainnya. Di situ sebenarnya sudah disebarkan, sudah disampaikan apa itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ini. Akan tetapi tentu saja konten-konten yang ada itu juga bergantung kepada pembuat kontennya, karena bebas beredar. Karena yang memang menangani masalah ini tidak sepenuhnya mengingat kebebasan berpendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, misalnya gini, Islam saja itu kalau kita perhatikan, kalau saya mengatakan versi, ya, menurut versi A, versi B, versi C ya. Itu baru di situ, belum lagi nanti yang ada apa ya, secuil oknum yang kalau menurut saya itu mendramatisir, bahkan bisa jadi mengkonfrontir, misalnya Islam kelompok A kemudian dengan Islam kelompok B dengan yang lainnya, nah, kan seperti itu. Ya artinya begini, bahwa apa yang sampai kepada kita lewat media itu, menurut yang menyampaikan, yang memancarkan, nah ini mungkin platform atau yang sejenisnya atau begitu, tidak ada masalah karena memang sudah tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku.

tidak memahami ada dua kemungkinan. Memukul rata saja, seperti ada yang mengatakan bahwa Islam dalam tanda petik ya, ini bukan Islam yang dari Allah dan Rasulnya, Islam secara umum yang dipahami sebagian manusia itu sama saja. Padahal ketika berislam itu, bagaimana dia berislam, bagaimana memperlakukan Islam, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang itu tidak hanya melihat oh itu Islam, tidak segitu juga. Tapi kita harus Islam yang bagaimana? Walaupun harusnya yang namanya Islam itu sudah jelas, sangat jelas. Islam itu dari Allah. Allah wahyukan, Allah sampaikan beri kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita. Itu aslinya. Tetapi kan kemudian berkembang. Nah, maka akan ada Islam berbagai versi. Nah ini tentu saja bagi orang-orang yang ya menganggap oh Islam itu sama saja, ini kan akan jadi masalah. Nah yang versi kedua tentu saja ada yang tidak mau tahu. Jadi tidak mau tahu, tidak menyelidiki. Ya memang hampir mirip-mirip juga dengan yang pertama bahwa Islam sama saja. Nah mirip-mirip saja. Tetapi efeknya tentu saja kalau nanti ada ya, jadi ada, kalau dulu itu ada istilah sempalan dalam Islam. Jadi Islam ini nyempal. Jadi seperti Islam tapi nanti di dalamnya ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah ini. Nah, maka dari itu perlu kita kembali. Jadi memformulasikan bagaimana membentuk generasi Islam ini dengan menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai dasar pijakan kita, sebagai referensi kita. Bagaimana? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah dalam hal ini tentu saja kami berusaha tadi mengangkat apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja tidak semuanya saya batasi di surah Al-Baqarah. Nah, jadi bagaimana kita membentuk generasi muslim kita? Di dalam surah Al-Baqarah di bagian awal itu ada tiga kelompok manusia. Jadi tiga kelompok manusia berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang yakin beriman bahwa Allah adalah Rabb-nya. Allah adalah segala yang memenuhi keperluannya. Ini kita bisa lihat Allah, apa keyakinan manusia yang Allah inginkan, bahwa yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, ini di surah Al-Baqarah 1-5. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat bagian kelompok orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau yang pertama tadi yakin, beriman, yang kedua sebaliknya. Jadi tidak beriman, tidak yakin kepada Allah, yang kita kenal dengan istilah orang kafir. Nah kemudian yang ketiga adalah beriman tetapi tidak meyakini sepenuhnya tentang Allah. Nah ini, nah nanti kalau sudah tentang Allah tentu saja akan berimbas kepada apa-apa yang Allah perintahkan, yang kita sebut dengan orang munafik. Jadi

0: ada tiga. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua kafir, yang ketiga adalah munafik. Ini kita kenalkan kepada generasi kita bahwa di dunia ini, di kehidupan kita ini, profil manusia seperti ini. Maka bagaimana kita berusaha agar generasi kita memilih yang pertama? Kenyataan membuktikan kita ini kan sudah lahir di dalam, kalau saya sudah di, kalau bicara agama, sudah lahir dalam lingkungan yang Islam. Tetapi apakah dengan seperti itu sudah bisa dianggap Islam yang apa, yang sempurna, atau bagaimana kalau selama ini tidak terus menggali, tidak terus belajar, tidak terus berusaha untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul dalam kehidupannya. Jadi orang mengatakan dirinya Islam, tetapi kehidupannya ya biasa-biasa saja. Artinya begini, apa yang sudah terjadi di masyarakat yang dia ketahui, ya sudah seperti itu yang dia lakukan. Nah makanya kalau sudah seperti ini, ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan Islam, tetapi tetap saja dilaksanakan. Ya tentu saja alasannya ya sederhana aja, bahwa saya tidak tahu kalau itu dilarang. Harusnya, nah ini harusnya tidak begitu ini. Nah jadi kembali ke tiga hal tadi, jadi beriman, tidak beriman, munafik. Saya kadang kalau munafik ini begini kan, kenyataan munafik ini, beriman tetapi itu tanggung keimanannya. Dibilang tidak beriman, ya yakin juga itu ada Allah dan yang lainnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat, kita gali bagaimana menjadi orang yang beriman. Jadi pilihan, jadi arahan yang kita berikan kepada generasi kita, kepada turunan kita, kepada anak-anak kita, pilihannya adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang harus dilakukan? Allah menerangkan di bagian awal, di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Allah yang mengatur kita, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Tapi di ayat ini kita perhatikan ada kalimat la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Jadi Allah sampaikan kepada kita. Di sini apa? Sikap manusia kepada petunjuk Allah, kepada Al-Qur'an bagaimana? Dan ini menjadi salah satu ciri orang beriman kepada Allah. Jadi kita tanamkan kepada generasi kita agar generasi kita tidak meragukan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini dari Allah. Apa yang di dalam atau isinya adalah kebenaran, petunjuk bagaimana ingin menjadi orang sukses, orang yang beruntung. Kalau di ayat ini orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sukses, beruntung dunia dan akhirat. Ya tentu saja tidak hanya mengiklankan, memproklamirkan Al-Quran ini begini yang seperti tadi, artinya dari Allah benar. Tidak hanya seperti itu, itu kan baru kulitnya saja. Tapi akan terus, misalnya mengkaji, memahami terjemahan, atau belajar terjemahan, memahami apa yang bisa kita lakukan dengan ayat ini. Terus berusaha sehingga memunculkan keyakinan di dalam hati, di dalam kalbu, bahwa ayat ini benar dari Allah, ayat ini harus diamalkan, dilaksanakan. Contohnya yang nampak saja, apa amalannya atau yang bisa dilaksanakan, tidak meragukan sedikit pun tentang Al-Quran. Tentu saja imbasnya mau membaca. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang tampak lagi bahwa kebiasaan membaca Al-Quran ini bisa menjadi salah satu tolak ukur generasi yang baik. Jadi, karena tidak ragu-ragu kepada Al-Quran, tidak syak lagi kepada Al-Quran, maka salah satunya adalah dengan membiasakan membaca Al-Quran. Nah, ini kita tanamkan kepada generasi kita. Ya tentu saja terus saja dipantau. Karena untuk menjadikan generasi muslim yang baik itu kan tidak stagnan, tapi continue. Terus terus belajar, kemudian terus melatih, dan itu berlaku sepanjang hidupnya. Nah, ini salah satu yang bisa kita jalankan. Jadi tidak ragu-ragu kepada Al-Quran, imbasnya, efeknya adalah menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan. Dan akan masih banyak lagi efek-efek baik yang muncul dari ini. Baik yang kalau saya itu ada istilah menghasilkan dalam jiwanya sesuatu hal yang memang tidak bisa sama dengan yang lain. Yang ini, yang mana ini tidak bisa disampaikan. Artinya pengalaman-pengalaman akibat seseorang meyakini, jadi meyakini, belajar, memahami, mengamalkan Al-Quran, itu ada hal-hal yang nanti akan berbeda, tapi baik-baik saja selama memang tetap disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini secara umum yang kita sampaikan tentu saja apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau ini sudah pasti, jadi apa yang ada dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sampaikan. Nah, ini jadi bisa akan muncul di dalam diri seseorang yang seperti ini. Jadi ada hal-hal yang memang hanya dirinya saja, tidak bisa untuk orang lain. Ini ada. Kemudian ada yang, kalau yang memang itu tercantum jelas di dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah, laksanakan, dakwahkan. Nah, itu. Kemudian di ayat selanjutnya jelas ini juga merupakan efek ya. Jadi ketika tidak ragu kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kebiasaan, membaca Al-Quran sebagai kebiasaan, tentu saja tidak sampai di situ, kemudian memahami, kemudian mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, perintahnya jelas di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai nanti ditutup ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Nah, sepertinya ini Mas Fadil sampai di sini dulu, poin pertama dulu, bisa nanti dua dan ketiga bisa dilanjutkan.
1: Baik, Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz untuk tausiah dan pendengar Pro Satu Risa Marinda, sudah banyak lebarnya disampaikan oleh narasumber kita terkait tema kita pada pagi hari ini, membentuk generasi muslim. Baik pendengar Pro Satu Risa Marinda, kami undang Anda untuk sharing, bertanya di dua jalur telepon di 7365667434945 atau di jalur WhatsApp 0811554497. Setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia. Maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: 101 dari Samarinda. Dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda ya. Untuk Anda yang mungkin sharing atau bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini, atau mungkin hal-hal yang ada kaitannya dari kehidupan kita sehari-hari, silakan di 7365667434945 dan juga melalui jalur WhatsApp 0811554496. Baik Pak Ustadz, di jalur WhatsApp ada yang sudah terhubung, ada hamba Allah di Kota Raja Tenggarong. Pak Ustadz, saya hanya ingin bertanya dari sisi keluarga, karena anak ini dibentuk dari keluarga. Seberapa besar sebenarnya peran keluarga Pak Ustadz, khususnya orang tua ya, dalam membentuk generasi muslim di tengah perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi anak-anak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah Pak Ustadz di Tenggarong Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin pernah mendengar hadis yang tentang ini ya. Jadi kalau persisnya tidak, tapi tentang ini artinya begini, bahwa setiap yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kemudian selanjutnya tergantung kepada orang tuanya. Nah, siapa orang tuanya kan? Apakah orang yang beriman atau yang bagaimana? Nah, ini ternyata menentukan. Jadi hal yang pertama tentu saja apa yang ditanyakan tadi memang seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali. Nanti akan bisa kita dalam pembahasan lain tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anak. Nah, jadi di sini yang tidak kalah pentingnya adalah pendampingan. Kalau kita melihat mungkin yang di psikolog ya, dan juga yang lainnya yang berkaitan dengan ini, itu tentu saja dengan percobaan-percobaan yang dilakukan itu mengemukakan ide-ide atau menulis, mencatat, oh begini, begini, begini. Nah, kita sebenarnya tidak terlalu repot. Kita buka Al-Quran, kita angkat hal-hal yang berkaitan dengan itu. Misalnya ada di surah Luqman misalnya. Nah, di situ kan bagaimana Luqman itu menasihati anaknya. Atau kita lihat di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih yang penting yang pertama disampaikan? Jadi yang penting yang pertama disampaikan itu oleh orang tuanya. Nah, oleh orang tuanya adalah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan, tidak menduakan Allah. Artinya begini, kalau kita melihat tidak menyekutukan, berarti keadaan awal adalah keadaan beriman. Sudah punya Allah, sudah percaya Allah gitu. Nah, tetapi kok ini menyekutukan, artinya dalam perjalanan manusia maka akan bisa terjadi bahwa harusnya Allah adalah satu-satunya yang memberi rizki, yang memberi hidayah dan yang lainnya. Akan tetapi dalam perjalanan hidup itu bisa jadi tertutupi. Jadi misalnya begini, ada seseorang melakukan amalan. Yang paling gampang itu doa saja. Doa itu harusnya menurut dalil yang ada, menurut Al-Quran, hadis, nanti kita cek bahwa doa itu tidak rumit. Doa memohon kepada Allah. Mohon saja, yang minta kepada Allah, seperti anak minta kepada orang tua, bisa seperti itu. Ini permisalan saja, tapi tentu saja tidak segitunya. Artinya Allah itu ada aturan-aturan. Jadi berdoa kepada Allah, yang saya maksud tidak rumit itu begini. Setiap manusia, setiap hamba, langsung saja berdoa kepada Allah. Perintahnya jelas, lalu mengapa harus ada rasa tidak pede? Ah, saya ini kan tidak bersih, saya begini. Kalau gitu doa saya wakilkan ke ABC. Nah, kan ini kan aneh. Nah itu. Artinya, padahal dia tahu saja bahwa yang benar itu diminta kepada Allah, langsung kepada Allah. Nah, tapi dengan alasan tertentu. Ini model yang tertutupi. Belum lagi dalam berbisnis misalnya. Tahu saja aturan Allah dan Rasulnya itu begini-begini, tetapi nah ini tadi, kalau sudah bicara cari untung, atau mungkin ada istilah bersiasat, kalau dalam politik, dalam perang itu bersiasat. Siasat boleh saja, kalau memang siasat itu namanya bersiasat ya, mungkin ada sebagian mengatakan itu tidak baik. Tapi siasat itu kan untuk mencari kemenangan. Nah artinya begini, kalau kemenangan itu benar-benar untuk Allah dan Rasulnya, gak ada masalah. Tetapi juga tidak berlebihan kan. Nah, artinya kalau sudah selesai, berhenti, tidak dilaksanakan lagi, karena memang harus dilakukan seperti itu. Kalau tidak, akan sulit, di atas kertas akan sulit memenangkan pertempuran. Nah, mau tidak mau seperti itu. Nah ini. Nah jadi kalau sudah seperti ini, maka orang tua adalah hal yang pertama. Jadi hal yang pertama, bagaimana gambar anak itu ke depan. Jadi bagaimana anak itu kepada Allah, bagaimana karakternya dan yang lainnya. Nah ini, nah hanya saja dalam kehidupan sekarang saya perhatikan juga ada yang berpendapat begini. Ini orang tua nih, kami kan sibuk, maka kami tidak bisa menemani anak-anak kami dalam waktu yang agak banyak. Maka kami titipkan misalnya ke pondok pesantren atau ke sekolah-sekolah yang memang kita tahu percaya menjadikan generasi-generasi kita, anak-anak kita adalah generasi muslim yang akan berjaya di masa depan. Nah ada yang begitu, tapi saya tetap saja berdasarkan pengalaman bahwa orang tua tetap harus banyak. Kalau memang tidak bisa, diusahakan sebanyak-banyaknya, mulai dari dilahirkan sampai dia mungkin sudah tidak, kalaupun dia sudah dewasa pun mungkin berkeluarga sendiri, tetap saja kita akan mendidik, mengingatkan kepada mereka silaturahim, sering-sering berkunjung, datang ke orang tuanya, kan begitu. Jadi memang benar bahwa peran orang tua itu sangat besar. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu ya untuk hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong. Ya, kembali kami buka untuk Anda pendengar, silakan ya, untuk Anda yang ingin bertanya di 7365666 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Baik Pak Ustadz, kembali di jalur WhatsApp ada Pak Parlin di Samarinda seberang melalui jalur WhatsApp. Baik, namun sebelumnya kita coba sapa dulu di jalur telepon yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya baru bergabung beberapa menit karena berkurang dari masjid Pak. Di sini kan 1 jam dengan Samarinda selisihnya kan.
0: Iya. Oke.
2: Begini Pak, tadi masalah persaingan ya. Yang namanya persaingan pasti ujungnya pasti adalah menjadi ramai gitu kan. Seperti begini kan, ada istilah begini. Ya sebenarnya urusan jual beli atau urusan bisnis tidak ada saudara, tidak ada siapa tahu yang namanya bisnis kan itu, jangan disambur itu kan. Kalau dalam Islam kan tidak seperti itu, saling junjung menjunjung, saling saling apa itu, saling menolong kan, bukan bersaingan. Semakin walaupun misalkan begini ya, yang cari keuntungan kan, tapi walaupun seperti halnya banyak jadi persaingan, persaingan bersaing di bidang perpolitikan, persaingan di bidang perbisnisan. Nah seharusnya begini Pak, yang sih contoh persaingan di bidang olahraga. Salah satu contoh begini kan, seorang petinju, seorang pegulat kan saling jatuh menjatuhkan, saling pukul. Tapi ketika di luar lapangan, ketika sportivitasnya kelihatan, persahabatan, pelajaran seperti hanya justru itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah persaingan bisnis yang betul secara Islami? Yang paling pas kalau sebelum Bapak saya harus dicontoh persaingan di bidang olahraga, kata saya juga. Walaupun petinju kan saling pukul mukul, pegulat saling jatuh, ketika di lapangan yang kalah seperti pita sekan sepenuh dengan persahabatan. Nah bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Ya ini pertama menarik ya, karena berada pada dua perbandingan yang disampaikan, dalam jual beli atau bisnis dan juga dalam dunia olahraga. Bagaimana penerapannya, mungkin apakah ada perbedaan atau seperti apa Pak Ustadz? Silakan Pak.
1: Ya, ya tentu saja ini yang saya katakan tadi tertutupi. Dalam dunia bisnis nih, kayak kita dulu bisnis ya, yang itu kan membandingkan, tapi kita fokus ke dunia bisnis. Yeah. Ini yang saya katakan tadi tertutupi, nilai-nilai kebaikan tertutupi. Menang itu harus, sukses untung harus, karena ini bisnis. Yeah. Nah, perdagangan ya. Akan tetapi sebenarnya Islam juga sudah mengatur. Jadi hal-hal yang nah ini yang saya katakan tadi, karena kajian-kajian tentang ini kurang, ini kan terkait yang La Raiba Fih tadi, jadi meragukan Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu hanya kalimat sakra, kalimat suci dari Allah yang hanya dibaca saja. Tidak seperti itu harusnya. Nah nanti kalau di Al-Quran tidak tergambar jelas, nanti ada di mana? Ada di hadis Nabi. Nah kita lihat, kita coba cek. Saya hanya mengingatkan, nyempil-nyempil saja, maaf Pak Ira. Jadi tidak utuh hadisnya gitu. Nah jadi gini, dalam berdagang misalnya, kalau berhutang di dalam Al-Quran, di sebelum akhir ayat Baqarah itu ada tentang hutang. Bagaimana hutang harus dicatat dengan baik. Tetapi di dalam situ juga ada hal-hal yang mana tidak merenggangkan silaturahim. Jadi ketat tetapi tidak merenggangkan silaturahim. Nah ini yang harus diperhatikan dalam bisnis kita. Nah, bisnis memang betul, bisnis ya bisnis, untung ya harus. Tetapi ingat, jangan sampai memutuskan silaturahim. Artinya kalau sudah begini, formulanya silakan. Nah nanti kita akan ketemu juga bahwa ada ini, kita dilarang menjual barang-barang penting. Kalau kita sekarang mungkin sembako lah, 9 bahan pokok, di masa-masa yang menyulitkan dengan harga tinggi. Nanti bisa dicek, dicari itu. Padahal hukum dasar berbisnis jual beli itu kan mubah. Artinya kalau kita nawarkan harga tinggi, orang beli silakan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau ini berlangsung, maka nanti yang mendapatkan barang yang mampu beli dengan mahal hanya orang-orang tertentu. Padahal ini barang adalah hajat hidup orang banyak. Nah ini kan sudah ada pemisahan. Tapi kalau tidak diberi pemahaman tentang agama, ini tidak akan mengerti. Karena bisnis profit kan begitu. Tidak profit ya nggak usah bisnis ya. Tidak usah invest kan begitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi tetap melakukan, tetap mencari profit, tetapi tidak memutuskan silaturahim. Kemudian ada lagi sebaik-baik orang Muslim itu adalah orang yang kalau menagih hutang itu, kalau bahasa saya itu bijak, bukan tidak ditagih juga kan gitu. Nah ini kan kelihatan sekali Islam sudah mengatur. Nah ini yang saya katakan tadi, kita tahu ini baik, perbuatan ini bagus, tapi bisa jadi tertutupi, sehingga perbuatan-perbuatan itu yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Nah, jadi Islam sebenarnya sudah mengatur bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang. Nah, jadi tidak ada unsur tipu menipu. Ada istilah jangan beli kucing dalam karung. Jadi semua sudah ada. Nah itu Pak, ya itu
0: cuma terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Prosatu Risa Marinda. Silakan ya untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi, masih ada waktu kita ke depan beberapa menit lagi, dan sebelum atau sambil menunggu Anda, kami kembali jeda sejenak sebelum kita nanti masuk di segmen akhir. Tetap bersama kami.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya, pendengar persatuan di Samarinda, kita sudah di segmen air untuk sajian tausiah mutiara pagi pada pagi hari ini ya. Dan Pak Ustaz mohon izin, tadi ada di WA ya, ada Pak Arif ya ternyata di Harapan Baru. Mau tanya Pak Ustaz, bagaimana seharusnya orang tua dan pendidik melindungi generasi muda di tengah kondisi orang tua yang ternyata juga tidak sholat atau jarang sholat, sehingga anak juga akan mengikutinya. Baik Pak Ustadz, tapi sebelum ditanggapi yang dari WA Pak Ustadz, kita coba sapa lagi di jalur telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak Jumeri, silakan Pak.
3: Iya, iya. Sekarang ini fenomena medsos Pak Ustadz ya. Artinya, mohon maaf saya langsung bosok. Iya. Yeah. Namanya, kita melihat ada ya mungkin dalam tanda kutip saya katakan ulama lah atau apa Ustaz yang apa mengajarannya semenyalannya karena mengatakan bahwa Allah itu tidak ada dan sebagainya atau penghinaan terhadap seorang rasul. Nah ini kan pengikutnya banyak Ustaz. Nah, kita ya bagaimana cara melindungi keluarga kita, tetangga kita yang dari hal-hal yang demikian, terutama untuk diri kita pribadi, karena kan itu dampaknya sangat banyak, sangat apa namanya berbahaya sekali, apalagi di medsos dan sekarang dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek kan apa menonton itu, yeah. Yang akhirnya kan apa namanya mempengaruhi nah keislaman kita. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi yang ada di Samarinda juga. Baik, ini menarik juga nih Pak Ustadz. Katanya tadi tanda petik ya Pak Ustadz, ada ulama yang dalam pengajaran juga katanya berbunyi ada hal-hal mungkin ya, ke arah penghinaan dan lain-lainnya. Nah bagaimana melindungi keluarga, terutama mungkin anak-anak dalam hal ini Pak Ustadz, agar kita terhindar dari yang demikian Pak Ustadz?
4: Iya. Jadi kalau saya perhatikan ini dengan yang di WhatsApp tadi mirip ini.
2: Ya betul Pak Ustaz.
4: Karena memang arahnya adalah bagaimana generasi kita selamat, yeah, terjaga dari hal yang tidak diinginkan. Hmm. Alhamdulillah. Jadi kita tetap kepada tiga hal tadi. Jadi hal awal mengenalkan kedudukan ini tadi bahwa manusia itu dibagi tiga, yang pertama beriman, kemudian kafir, kemudian munafik. Nah contoh yang tadi diberikan seperti ada ulama menganggap ini tidak seperti yang tadi diceritakan disebutkan itu sudah masuk kategori munafik. Nah, sudah menjadi contoh. Nah ini kemudian tadi ketika kita berdagang berbisnis maka bisnis itu tetap bisnis tapi jangan lupa silaturahim tetap jalan. Nah ini bagian melengkapi keimanan seseorang. Bagaimana seseorang juga berbakti kepada kedua orang tuanya itu semua sudah diatur. Jadi kembali lagi bahwa nanti kita akan pilihkan atau kita lebih gamblangkan bahwa pilihan kita adalah yang beriman kepada Allah. Kemudian sisanya jauhi. Tetapi tetap kita beri pemahaman, oh yang kafir itu begini, yang munafik itu begini. Nah kemudian kita tidak hanya sekedar memberikan pilihan, oh maka kamu anakku, kamu harus beriman kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga nanti akan diberi arahan selanjutnya. Nanti tetap memantau. Nah tadi yang ditanyakan ada. Jadi peran orang tua bagaimana? Jadi tetap memantau. Kalau dari jauh bisa apa ya, mungkin menanyakan atau menghubungi bagaimana caranya, bagaimana kehidupan generasi kita ini di luar kita. Di samping itu juga kita juga tetap memberikan contoh-contoh, tadi sudah disebutkan apa, bagaimana bisa anak-anaknya begini, orang tuanya tidak begini. Nah, contoh tadi sholat, menginginkan generasi yang sholat tetapi orang tuanya tidak sholat. Nah, ini tadi alternatifnya, kalau memang orang tua itu tidak sholat karena ketidakmampuan, ketidakpahamannya, ini yang tadi ambil solusi, anak-anak disekolahkan, ditaruh di pondok, disekolahkan di tempat-tempat yang memang kita sudah tahu pasti ini tempat yang baik. Nah, itu cara kita. Jadi itu kembali kenalkan. Jadi sip, apa kedudukan kita, bagaimana sikap, bagaimana sikap manusia, keyakinan manusia kepada Allah. Ini penting. Jadi bagaimana nanti dia bersikap. Karena begini, ketika manusia itu sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah Rabbnya, Allah adalah yang mencukupi, Allah yang mengawasi, maka saya yakin manusia-manusia yang begitu adalah manusia-manusia yang baik. Nah, itu. Ya, terima kasih.
2: Baik, dan sekaligus juga tadi menanggapi Pak Arif tadi ya, baik. Sudah terjawab ya juga untuk Pak Arif yang ada di WA. Baik, Pak Ustadz, kita sudah berbicara tentang berbagai aspek dalam membentuk generasi muslim, mulai dari keluarga, keteladanan, pendidikan, teknologi, pergaulan. Nah, Pak Ustadz, kira-kira pesan penting apa nih yang ingin disampaikan Pak Ustadz agar ini terutama kayak kepada orang tua ya, pendidik dan juga generasi muda, khususnya generasi muda muslim, agar bersama-sama ini dapat mewujudkan generasi muda yang beriman, berakhlak, berilmu, mandiri, dan juga bermanfaat bagi umat dan bangsa nih Pak Ustadz.
4: Ya, sebelum ke sana kita ke yang kedua dan ketiga dulu secara singkat. Yeah. Jadi tadi kan beriman, bagaimana keyakinan manusia kepada Allah, kepada Tuhannya. Yeah. Yang pertama beriman, yang kedua kafir, dan yang ketiga adalah munafik. Nah, yang kafir berarti dia mengingkari, jadi tidak beriman kepada Allah. Bahkan ini yang masuk, ada tadi mengatakan contoh ada ulama tadi, ya. Nah, ulama kok begitu kan gitu. Padahal harusnya ulama itu kan, kalau kita asal kata alima, adalah orang-orang yang mengetahui. Berarti tahu tapi tidak tahu juga. Kalau tahu ya gak mungkin Allah itu tidak ada. Kan buktinya sudah jelas. Nanti kalau disuruh tanya, coba Anda bisa bernapas, bisa. Anda kok lihat pohon-pohon itu bisa bergoyang. Itu siapa? Enak saja setelah dibuktikan dengan sains, oh itu angin. Nah, enak saja kan begitu. Padahal itu bisa menjadi suatu apa, ibarat perbandingan juga bisa. Kenapa? Itu saja tidak kelihatan, tapi pohon bisa bergoyang. Nah, kan gitu. Apa namanya? Oh, ada udara kan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau namanya ulama, ya harusnya orang yang tahu, orang yang paham. Nah, itu berarti terbalik itu. Sebutannya saja ulama, tapi tidak paham. Nah, jadi ini kafir, tidak percaya kepada Allah, ya tentu saja bukan ulama, ada orang yang sangat tidak tahu, bahkan bisa disebut orang bodoh, orang jahil, karena tidak tahu gitu. Nah itu, nah kemudian, nah cuma ini pembahasannya kan di bagian ini sedikit dua ayat saja. Nah, baru kemudian dilanjutkan yang munafik. Munafik ini yaitu tadi yang pertama yang bisa saya pengen, dia itu beriman tetapi imannya itu tanggung. Masih ragu-ragu kepada Allah gitu loh. Itu gini. Jadi beriman, percaya, oh ini bumi ini yang diciptakan Allah. Terus itu ada angin. Tetapi masih bisa ketika merasa, wah, itu pohon, coba kalau angin kan cuma goyang-goyang, coba jatuhi dengan yang lebih besar, ah patah. Oh, berarti dia lebih percaya kepada jatuh yang besar itu tadi. Ya itu. Berarti Allah, maaf, mereka mengesampingkan Allah. Nah, dalam hal ini ada kata menyekutukan. Nah, jadi orang munafik itu cenderung menyekutukan Allah. Nah, di beberapa apa cerita yang kita ketahui nanti seperti itu. Jadi kalau bahasa kita itu merasa tidak cukup Allah itu cuma Allah saja, harus ada yang lain.
2: Betul.
4: Nah, itu dalam keyakinan kepada Allah. Nah, ini harus kita kenalkan. Terus apa efeknya? Ternyata efeknya besar sekali. Ketika manusia tidak merasa ada Allah, karena dia merasa tidak ada efek apa-apa. Makanya tadi dicontohkan bagaimana dalam berbisnis. Ketika berbisnis yang penting untung, tidak berpikir ada silaturahim, tidak berpikir ada menjaga etika, tidak berpikir seperti itu. Tetapi kalau yakin ada Allah, semua nanti akan dibalasi, maka berbisnis tetap berbisnis, tapi etika tetap dijaga, hubungan baik juga tetap dijaga. Nah itu bukan menindas, bukan menekan, nah gitu. Nah itu efek ketika tidak ada, tidak yakin adanya Allah. Nah kalau yang munafik ini biasanya parah dia. Dia apa bisa memperbaikkan. Jadi kalau yang kafir ya sudah tidak ada Allah.
2: Memperbaikkan pertanyaan ya, Ustaz.
4: Ya kalau yang munafik ini lebih parah dia, lebih parah. Dan parahnya lagi dia ada di sekitar kita, bahkan ada di kelompok apa sempalan menyempil-nyempil di umat Islam. Nah ini ketika dia berpendapat, maka masuk yang tadi, ulama yang mengatakan bahwa Allah tidak ada.
2: Ya. Ini nah, jadi hal-hal yang benar diputarbalikkan jadi tidak benar jadinya.
4: Ya, Ustaz, ya. Ini yang menakutkan, sangat berbahaya, apalagi ada di sekitar kita. Bayangkan dalam suatu kelompok yang harusnya A semua, ada yang C. Nah ini kan agak rujam ini. Nah jadi kenalkanlah siapa Allah, siapa Rabb. Kenalkan itu kepada generasi kita. Tanamkan keyakinan bahwa semua keberhasilan, kesuksesan kita bisa berada seperti ini. Sel-sel kita, bayang paling kecil sel-sel kita ini sendiri, itu semua adalah karunia Allah. Jadi maka kembalikan semuanya dengan yakin bahwa Allah lah yang mengatur semuanya.
2: Baik, kira ini mungkin ya, masih ada yang tertinggal Pak Ustadz. Siapa tahu masih ada yang kesimpulannya, mungkin masih ada yang perlu disampaikan sekaligus ya, ditutup dengan doa Pak Ustadz. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih. Jadi tadi ya sebetulnya sudah ada kesimpulannya bahwa ya, yang terpenting adalah kenalkan generasi kita siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, atau siapa Rabb kita. Kemudian bagaimana cara beriman, cara bersikap kepada Allah. Kemudian efeknya adalah sikap-sikap kita, tindak tanduk kita, karakter kita yang akan berhadapan dengan makhluk-makhluk lain di bumi ini. Terima kasih. Tentu saja saya bukan yang paling benar. Kalau yang salah itu karena kekurangan dan kebodohan saya sendiri. Yang benar dari Allah melalui Al-Quran, melalui Nabi-Nya, dan orang-orang yang memang terjaga untuk tetap dalam keadaan baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi-Nya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita petik manfaat dan apa yang sudah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz bersama keluarga. Selamat menikmati hari liburnya hari ini Pak. Mohon izin pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar Pro Satu dari Samarinda, hingga di sini saja tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Saya Muhammad Fadil ditemani rekan Haidil, ucap terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi RRI Pro Satu Samarinda.

0: Saudara pendengar Pro 1 RRI Sendawar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan Mutiara Pagi, Dialog Agama Islam. Baik pendengar, untuk pendengar semua dapat mengikuti kembali program Mutiara Pagi khususnya untuk umat Islam di setiap harinya pukul 5 lewat 30 menit. Pendengar Pro 1 RRI Sendawar di mana-mana berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami. Saya Edi akan hadirkan selanjutnya program acara Sendawar pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali pagi ini saya Edi dapat menemani pendengar kembali dalam program Sendawar Pagi ini sesi pertama pendengar. Baik pendengar, kami sampaikan beberapa informasi penting mengenai catatan peristiwa-peristiwa bersejarah atau peringatan penting di tanggal hari ini, tanggal 13 September pendengar. Baik pendengar, terdapat sejumlah momen penting diperingati setiap tanggal 13 September dan ada beberapa di antara yang tentu ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pendengar. Yang pertama pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Coklat Internasional. Hari Coklat ya pendengar ya. Hari Coklat Internasional jatuh pada 13 September. Pertama kali coklat ditemukan diduga sekitar 4000 tahun yang lalu. Tetapi coklat sekarang dapat ditemukan di mana-mana, bahkan ditransformasi menjadi menu makanan dan minuman. Kemudian pendengar, bagi Anda penggemar dark coklat, white coklat, atau hot coklat, tidak dapat disangkal kalau coklat memang kaya kelezatan ya pendengar ya. Sejarah coklat dapat ditelusuri kembali ke 450 sebelum masehi. Coklat berasal dari Mesoamerika atau negara Meksiko saat itu ya. Kata coklat berasal dari kata Nahuatl atau coklat yang berarti air panas dan kata Aztec atau Xochoat yang berarti air pahit. Sekitar 4000 tahun yang lalu pendengar, Olmec mulai menemukan biji kakao menjadi coklat yang mereka gunakan sebagai obat dan sebagai bagian dari ritual adat. Berabad-abad kemudian coklat berasimilasi ke dalam budaya Maya sebagai minuman dan untuk alat tukar transaksi penting pendengar. Lalu peringatan berikutnya adalah Hari Programmer. Ya, Hari Programmer dirayakan 13 September. Dan hari ini peringatan ini bertujuan untuk menghormati programmer dan inovator yang membuat hidup kita lebih mudah dengan berinovasi dan merancang program. Tahun 2002, programmer Rusia bernama Valentin Belt dan Michael Serviokov dari Paralel Teknologis ya mengumpulkan orang-orang untuk mendesak pemerintah Rusia agar mendeklarasikan Hari Programmer. Tetapi baru pada tahun 2009, Kementerian Media Massa dan Komunikasi Rusia mengakui Hari Programmer sebagai hari libur resmi. RUU untuk menghormati programmer komputer ditandatangani oleh Presiden Dmitry Medvedev. Maksud kami Medvedev pada 11 September 2009. Pendengar. Hari Programmer menghormati program di seluruh dunia, pendengar. Hampir tidak ada orang di dunia modern yang tidak mendapat manfaat dari layanan seorang programmer. Baik itu transportasi ataupun obat-obatan, keuangan atau pendidikan. Programmer sangat penting untuk kelancaran fungsi setiap layanan.
1: Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo wis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.

0: Kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Sisa ini temani pendengar dalam program Maca Sendawar pagi ini, edisi siar Minggu 13 September 2026. Sendawar pagi ini sesi pertama informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Ya. Tahukah pendengar kalau hari ini juga diperingati sebagai hari berpikir positif? Ya, hari berpikir positif dirayakan pada tanggal 13 September setiap tahun. Positive Thinking Day adalah tentang memikirkan pikiran positif. Sangat mudah untuk menjadi pesimis dan sinis tentang hal-hal yang tidak sepenuhnya buruk. Karena itu mempersiapkan Anda untuk yang terbaik ya. Namun terlalu banyak hal negatif kadang-kadang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional kita. Penelitian mengatakan bahwa Anda dapat memperpanjang hidup Anda dengan kebahagiaan dan optimisme. Jadi pada hari berpikir positif dan hari-hari lainnya juga, latih diri kita untuk melihat sisi baiknya dalam setiap situasi dan selalu menjaga sikap positif. Positive thinking memiliki kekuatan yang mengurangi risiko penyakit jantung dan mengurangi stres dan kecemasan. Peristiwa berikutnya mendengar National Blood is Beautiful Day. Ya, National Blood is Beautiful Day atau Hari Potak Nasional yang indah dirayakan setiap tahun pada tanggal 13 September. Dan hari ini adalah perayaan nasional di Amerika Serikat. Kepotakan sering menjadi alasan untuk kecemasan dan rasa malu di antara banyak orang. Namun, tidak ada yang perlu dipermalukan. Kepotakan adalah fenomena alam seperti halnya memiliki rambut. National Blood is Beautiful Day, maksud kami Beautiful Day adalah mengingat lembut bahwa kita semua cantik apa adanya. Peristiwa berikutnya mendengar Hari Pelukan Bos Nasional. Ya, Hari Pelukan Bos Nasional dirayakan setiap tanggal 13 September untuk menghargai peran manajer dan pemberi kerja. Tahukah Anda bahwa Hug Your Boss National Day pertama kali diperingati pada tahun 2008, hanya 14 tahun yang lalu. Bos adalah pemberi kerja atau individu dalam peran pengawasan yang ditugaskan dengan tanggung jawab penting dalam perusahaan. Pengawas, mandor, administrator, pengawas, dan kepala tim atau kelompok adalah contoh bos.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar masih di Sendawar Pagi di sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, tanggal 13 September. Peringatan berikutnya pendengar ada peringatan National Kids Take Over the Kitchen Day. National Kids Take Over the Kitchen Day dirayakan setiap tahun pada tanggal 13 September. Dan ini adalah hari istimewa bagi anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam memasak bersama orang tua mereka. Tidak hanya memberikan waktu berkualitas untuk orang tua dan anak-anak, tetapi juga memberi mereka kesempatan yang sempurna untuk mempelajari salah satu keterampilan hidup yang paling penting, yakni memasak. Yang berikutnya mendengar peristiwa Hari Twilighter Nasional. Ya, Hari Twilighter Nasional dirayakan pada 13 September di kota Fox, Washington DC. Film Twilight menjadi sangat sukses dan menyebabkan peningkatan tak terduga dalam peristiwa ke Fox lokasi syuting film. Film dan buku tersebut tentang bagaimana remaja Bella Swan atau Kristen Stewart dan vampir Edward Cullen atau Robert Pattinson menjadi teman dekat, dan bagaimana Cullen dan keluarganya kemudian mencoba menjaga Swan aman dari kelompok vampir yang berbahaya. Film ini ditayangkan di bioskop untuk pertama kalinya 21 November 2008 mendengar. Ya, mendengar itulah beberapa catatan peristiwa-peristiwa atau peringatan-peringatan penting di tanggal 13 September. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita. Saya Edi, masih terus temani pendengar di pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak program siar kami berikutnya. Memasuki pukul 7, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: Afga.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Berita pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 13 September 2026.
2: Tim mengawali pengungkapan dengan menangkap saudara WS yang diketahui belakang adalah merupakan sopir pribadi dari salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan.
3: Kalau untuk secara stok atau pasokan kita kuasai sekarang, kalau 15.000 kalau dibandingkan dengan penyaluran kita masih bisa sampai 2027 lah.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel. Selamat pagi. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar jaringan sindikat narkotika transnasional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Berikut laporan Apriani Kuntur.
4: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan sindikat narkotika transaksional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari 4 lokasi berbeda, mulai dari Balikpapan hingga Jakarta Selatan. Mirisnya penyelundupan ini memanfaatkan jalur kargo udara lintas provinsi dan melibatkan oknum sopir pejabat daerah yang nekat bertransaksi menggunakan mobil dinas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Romilus Tamtelahitu terkait modus operandi pelaku.
2: Tim mengawali pengungkapan dengan menangkap saudara WS yang diketahui belakang adalah merupakan sopir pribadi dari salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan. Saat diamankan, saudara WS kedapatan juga bersama dengan satu orang pelaku lainnya, yaitu saudara IN, dan di dalam kendaraan dinas milik salah satu kepala dinas di Kota Balikpapan tersebut, tim Ofdal melakukan penggeledahan dan menemukan ada 15 butir ekstasi dan satu paket sabu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan buka suara terkait salah satu tersangka supir ahli daya yang memanfaatkan mobil dinas di luar jam kerja dan melakukan transaksi narkoba. Kepala DPPR Balikpapan Irma Pratiwi Ariana Musa menegaskan tidak mengetahui aktivitas WS.
5: Tidak menyangka ya ada seperti itu. Jadi pegawai ini kan sudah 11 bulanan sama kami. Gelagatnya mungkin karena saya tidak terlalu dekat ya, jadi antar, kalau diantar dijemput ya udah selesai sampai kantor ya, begitu aja. Jadi saya sebatas ini aja, diantar dan dijemput.
4: Hingga saat ini polisi masih memburu otak pelaku berinisial DRS yang berstatus DPO di Malaysia. Para tersangka kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan status profesi maupun jabatan tidak akan memberikan kekebalan hukum bagi siapapun yang terlibat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ketersediaan beras di Kalimantan Timur dipastikan aman meski musim kemarau dan fenomena El Nino menurunkan produktivitas pertanian. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Kaltara, Musasdin Said menyebut, serapan gabah petani turun sekitar 10% dari target 23 ribu ton. Hingga kini, Bulog baru menyerap sekitar 15 ribu ton gabah. Namun stok beras bersubsidi dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim hingga tahun depan.
6: Terutama Samarinda ini kan termasuk di Tegarta Negara, ada potensi untuk menyerap gabah. Nah, itu mungkin karena ada tadi ini kekeringan, kemarau,
3: sehingga mungkin untuk terkait dengan penyerapan gabah yang kita olah menjadi beras untuk sebagai cadangan ini mungkin agak sedikit terganggu. Tapi kalau untuk secara stok atau pasokan kita kuasai sekarang, kalau 15.000 kalau dibandingkan dengan penyaluran kita masih bisa sampai di 2027 nanti, kurang lebih sekitar 5-6 bulan.
1: Musasdi menambahkan sebanyak 15.000 ton cadangan beras diprioritaskan untuk operasi pasar dan bantuan pangan, termasuk bagi daerah terisolir seperti Mahakam Ulu. Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjadi perhatian dalam kesiapsiagaan krisis kesehatan. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memperkuat mitigasi dan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Kita simak laporan Julpikar Ali.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
7: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bro, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Bahulu, maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
0: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Kresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
8: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status, status siaga banjir, status siaga karhutla. Capek bikin dua, Pak, karena proses administrasinya tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan, dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
0: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Samarinda menyalurkan air bersih untuk warga perumahan Garuda Sempaja. Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak karena sumber air di wilayah tersebut mengering. Berikut laporan Sela Depa.
9: Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polresta Samarinda mendistribusikan air bersih di perumahan Garuda, Jalan Batu Cermin, Kecamatan Sempaja Utara, Kota Samarinda pada Jumat 4 September lalu. Kasatbinmas Polresta Samarinda AKP Danovan mengatakan, pihaknya menyalurkan air bersih lantaran danau yang mengalirkan air ke sungai di perumahan tersebut mengalami kekeringan. Akibatnya, sebanyak 60 kepala keluarga terdampak. Kondisi sungai tersebut kini kering kerontang. Dasarnya tampak dipenuhi bebatuan dan endapan tanah yang mengering. Sementara semak serta tumbuhan liar tumbuh di sepanjang tepian alur sungai. Tak hanya itu, kondisi juga semakin diperparah dengan keringnya sumber air lain.
10: Ini merupakan sungai ya. Terkait dengan keberadaan sungai ini, kalau musim hujan atau tidak terjadi kemarau panjang, ini air cukup penuh. Dan air ini penuh berdasarkan dari aliran dari danau yang tadi sudah kita cek. Nah, karena sudah hampir satu bulan lebih kita masuki musim kemarau, keadaan sungai ini sudah tidak bisa lagi dialirkan air. Airnya tidak ada pendistribusian air ke lokasi ini. Dan berakibat ke warga kami, 60 kakak mengalami kekeringan dan memerlukan air.
9: Melihat kondisi itu, Satbinmas Polresta Samarinda pun bergerak cepat menindaklanjuti arahan Kapolresta untuk mendatangkan satu unit mobil tangki Perumdam Tirta Kencana di perumahan Garuda. Hal ini pun disambut baik oleh warga yang langsung mengantri untuk mendapatkan air bersih. Mereka masing-masing membawa ember dan galon kosong dari rumah. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menggelar event tahunan Mahligai Nusantara 2026 sebagai wadah promosi para UMKM lokal dan mendukung perekonomian di Kalimantan Timur. Event ini dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center. Berikut laporan Apriani Guntur.
11: Mahligai Nusantara 2026, kita hitung bersama. Dari 3, 2, 1.
12: Mahligai Nusantara 2026 resmi dibuka.
4: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan resmi menggelar event tahunan Mahligai Nusantara 2026 sebagai wadah promosi para UMKM lokal dan mendukung perekonomian di Kalimantan Timur, khususnya tiga daerah Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara yang dilaksanakan di Balikpapan Sport and Convention Center. Acara yang berlangsung hingga 13 September ini melibatkan puluhan UMKM lokal, fokus pada pengembangan UMKM lokal secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari peningkatan kapasitas digitalisasi kris hingga perluasan akses pasar ekspor. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi.
13: Yang kami, hasil kami dengan kolaborasi dengan semua saudara untuk mensokesikan berbagai event-event yang integratif yang mendukung pengembangan UMKM selama 3 hari. Kami dilakukan sejak kemarin dari Jumat, kita akan berakhir di hari Minggu besok. Ini ada sebuah ruang, sebuah ekosistem, sebuah bisnis yang mempertemukan beragam pelaku usaha, beragam inovasi, beragam peluang, sehingga UMKM tidak hanya hadir sebagai jago kandang, tapi tadi kita bisa mengglobal ke dunia dan akan menjadi penopang ekonomi lokal buat kita semua.
4: Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud pun menyatakan langkah nyata ini diapresiasi penuh oleh pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya menyiapkan produk lokal agar mampu bersaing di tengah kehadiran Ibu Kota Nusantara.
14: Indonesia Perwakilan Kota Balikpapan telah menggagas kegiatan seperti ini yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan para UMKM, dan tentunya UMKM juga akan naik kelas. Hadir kehadiran kita, kehadiran semua stakeholder, seluruh unsur yang terlibat di dalam mendukung peningkatan UMKM ini ya tentunya patut kita apresiasi.
4: Selama 3 hari Mahligai Nusantara 2026 menyajikan rangkaian workshop digitalisasi, sosialisasi green business hingga pameran produk unggulan. Mulai sinergi ini, UMKM Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menembus pasar global. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Kondisi fiskal yang mengalami efisiensi mendorong sejumlah perangkat daerah menyesuaikan pelaksanaan programnya. Salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda yang memastikan program tetap berjalan melalui berbagai bentuk adaptasi. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
15: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Samarinda berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Penyesuaian dilakukan menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kota Samarinda, Tajudin Husen, pada RRI mengatakan pihaknya berupaya beradaptasi dengan kondisi fiskal yang ada. Menurutnya, setiap program akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah. Tajudin menegaskan, Disperkim akan tetap berupaya menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah tersebut.
16: Kita mencoba beradaptasi apa yang bisa kita lakukan, ya insya Allah kita lakukan. Intinya semua berjalan dengan baik aja begitu Ibu.
15: Tajudin menambahkan adaptasi menjadi langkah penting agar pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman tetap berjalan. Ia berharap kondisi fiskal daerah tidak menghambat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disperkim Kota Samarinda juga terus menyesuaikan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam kemampuan keuangan daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu menggelar seleksi substansi bakal calon kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan. Berikut laporan Muhammad Imron.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah BCKS tahun 2026. Tahapan ini digelar secara intensif guna menjaring calon pemimpin satuan pendidikan yang kompeten. Seleksi substansi merupakan salah satu tahapan krusial dalam rangkaian proses penilaian calon kepala sekolah di daerah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya berada di bawah kendali dan pengawasan pihak Disdikbud Mahulu serta tim Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan menegaskan pentingnya profesionalisme dalam seluruh rangkaian ujian tersebut. Setiap peserta dipastikan memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Pemenuhan kebutuhan pimpinan sekolah tingkat SD dan SMP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran secara signifikan. Langkah ini diambil untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang semakin baik bagi anak-anak di Kabupaten Mahakam Ulu.
18: Seleksi substansi bakal calon kepala sekolah yang di mana kita memberikan harapan besar kepada kepala sekolah yang terpilih nantinya. Kenapa saya bilang harapan besar? Karena tadi saya sudah menegaskan mengenai bagaimana caranya kita mempunyai jiwa untuk menggerakkan perubahan. Jadi dari memang harus dari kepala sekolah dulu, baru akan ke guru-guru sehingga menjadi lebih kuat. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, kalau guru sudah kuat, tentu anak-anak sudah mempunyai masa depan yang mereka percaya ada.
17: Saat ini, sebanyak 30 kursi kepala sekolah di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu masih mengalami kekosongan jabatan. Kondisi tersebut memicu persaingan positif di antara para tenaga pendidik yang memenuhi syarat dalam proses penjaringan. Tercatat, sebanyak 57 guru ambil bagian secara aktif dalam seleksi substansi BCKS tahun 2026 ini. Para pendidik bersaing secara sehat untuk mengisi kekosongan posisi pimpinan di berbagai satuan pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan Ketua Harian Forum Kalimantan Timur Sejahtera Andi Fathul Khair untuk Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
19: Kata gua, RRI
20: saya kira selamat hari ulang tahun untuk RRI yang sampai hari ini tetap konsisten di jalurnya sebagai media yang independen dan mandiri dalam segala hal, kemudian mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Saya kira ini sebuah prestasi yang gemilang di usia yang cukup matang, dan tentu ke depan kami punya harapan-harapan besar untuk bisa memberi pencerahan-pencerahan yang lebih lagi di dalam rangka semakin membangun peradaban bangsa. Kenapa? Satu-satunya yang memang mampu menjangkau 3T itu baru hari ini adalah RRI. Dan sejarah membuktikan bagaimana keikutsertaan RRI di dalam panggung politik, panggung sejarah, bahkan persoalan-persoalan teknologi di Indonesia juga tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan RRI. Nah, kita tahu bahwa ada 4 fase yang hebat yang sudah dilewati oleh RRI. Fase pertama adalah fase kemerdekaan dan revolusi, di mana menjadi satu-satunya instrumen yang menggelorakan semangat perjuangan dan menjadi instrumen tunggal pemberitaan di dalam menggelorakan semangat nasionalisme. Kemudian era Orde Lama, demokrasi terpimpin, juga kita tahu bagaimana RRI betul-betul menjaga keutuhan, kebersamaan bangsa. Lalu masuk lagi Orde Baru, di mana kita tahu bahwa di bawah Menteri Penerangan menjadi kontrol yang hebat dalam menyampaikan berbagai program-program pemerintah, misalnya tentang pelita, tentang keluarga berencana, dulu ada kelompok penjahat, misalnya segala macam yang kita ikuti. Lalu dari order formasi, kemudian bertransformasi menjadi lembaga pelayanan publik. Saya kira ini sebuah prestasi yang hebat, di mana memang kemudian menjadi sesuatu di hati rakyat. Dan saya adalah bagian yang ikut menyaksikan proses itu dan juga ikut menikmati. Saya anak kampung yang lahir di sebuah daerah yang masuk dalam kategori T, terluar di daerah Pulau Miang itu. Dulu kita tidak pernah mengenal peradaban. Hanya satu-satunya yang memberikan kita informasi tentang bagaimana ramainya kehidupan di luar itu adalah RRI. Saya dulu suka mengikuti banyak drama-drama kolosal. Saya tahu tentang Sahur Sepuh, saya tahu tentang drama-drama kumbar itu dari RRI. Wah, saya kira tidak ada satupun masyarakat Indonesia yang tidak mendukung dan tidak mensupport RRI, karena banyak proses-proses transferring of knowledge, transfer of experience dan sebagainya itu melalui RRI. Hari ini pun saya kira RRI semakin melebarkan sayapnya, tidak hanya bicara Pro 1, tapi sudah ada Pro 4 dan sebagainya yang menjadi instrumen untuk kemudian konsolidasi rakyat seni dan budaya, bahkan menjadi garda pemelihara kebudayaan. Hari ini
2: tantangan RRI dengan pesatnya sosial media dan media-media elektronik lainnya, apa yang harus dilakukan?
20: Oh iya, saya kira dalam proses transformasi ke depan memang tantangan terhebat adalah bersaing dan menjadi kompetitor bagi media-media lain. Tetapi saya mengikuti perkembangan terakhir, RRI juga hari ini sudah bermedsos ria, dan ini satu hal yang menurut kami adalah sebuah terobosan yang maju, karena memang kemajuan teknologi harus menjadi bagian juga dari RRI supaya semakin clear dalam proses misalnya penyampaian apapun itu sampai ke pelosok. Kalau yang tadinya misalnya kresek-kresek story sebagainya, hari ini orang lewat media sosial sudah bisa mengikuti apa yang memang menjadi persembahan dan tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh RRI. Saya kira ke depan saya yakin dan percaya bahwa ini adalah aset bangsa yang lahir dari sebuah pergolakan dan tentu tidak akan pernah luntur dan lentur dalam menghadapi pergolakan itu sendiri, dalam hal ini pergolakan teknologi dengan kompetitornya yang lain, medsos-medsos yang hari ini kita lihat luar biasa.
2: Terakhir, kritik apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
20: Saya kira saya tidak melakukan kritik, tetapi saya punya harapan besar ya. Kenapa? Karena bagi saya RRI sudah sangat luar biasa hari ini, dan kalaupun kemudian harus ada perubahan-perubahan, saya kira perubahan signifikan sudah mulai dilakukan dengan merambah seluruh segmen masyarakat. Hari ini banyak media sosial yang tidak mampu menjangkau 3T itu, tetapi RRI sudah mampu melakukan itu dari awal gitu. Jadi saya kira ini bukan sebuah kritikan, tetapi sebuah harapan besar untuk lebih kemudian menambah mungkin pelayanan dan sebagainya, menambah mungkin menu-menu dan sebagainya, tidak saja mungkin bicara tentang seni hari ini, tidak saja bicara tentang budaya, tetapi tentu mungkin bicara tentang persoalan-persoalan yang mendasar yang menjadi basic need masyarakat. Hari ini persoalan kebakaran misalnya, itu satu-satunya yang menjangkau semua pelosok adalah persoalan karhutla dan sebagainya itu RRI. Ya, media lain masih terkendala dengan persoalan teknologi mereka gitu.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar jaringan sindikat narkotika transnasional asal Malaysia. Petugas menyita barang bukti berupa 2,9 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Kaltara memastikan ketersediaan beras di Kalimantan Timur aman, meski musim kemarau dan fenomena El Nino menurunkan produktivitas pertanian. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Ya, sudah mendengar, inilah RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Dan saya Edi masih teman-teman mendengar ya di pagi ini, edisi hari Minggu 13 September 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca.
4: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu di 13 September ya. Long Iram, Melak, Barong Tongkok diperkirakan cerah. Dame cerah berawan. Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang cerah, Bongan cerah, Penyinggahan cerah, Pentian Besar cerah, Linggang Bigung cerah. Nyuatan hari ini diperkirakan hujan. Siluk Ure cerah, Mukmanur Bulan cerah, Tering cerah, Sekolak Darat cerah. Baik pendengar, selanjutnya perakiran cuaca untuk esok hari Senin 14 September. Long Iram, Melak, Barong Tongkok diperkirakan cerah, Damai berawan.

Suap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Baik, mendengar masih di Sendawar bagi sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Selasa 15 September. Di Lusa Selasa ya, 15 September, Long Irem diperkirakan cerah, demikian pula dengan

cara aman mencegah kebakaran, pantau kompor di rumah. Pastikan selang dan regulator gas terpasang dengan baik, serta tidak ditinggal saat menyala. Bagi Anda yang memakai tungku dengan bahan bakar kayu pun, ya tentu juga harus diwaspadai, seperti tidak lalai meninggalkan api setelah digunakan. Pastikan api mati ya, kayu bakar juga sudah tidak menyala, serta tidak ada bara api yang sekiranya membahayakan. Dan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar di sekitaran dapur tungku tadi. Dan tentunya bagi masyarakat yang memiliki rumah panggung, biasanya tungku api juga berada di atas ya, di menyatu dalam rumah tersebut. Meskipun sudah dialasi, ya tentu ini juga harus diwaspadai, khususnya saat kemarau. Pastikan memakai tungku dan kayu, bahan bakar kayu tadi ya, untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai saat ditinggal api sudah benar-benar padam dan tidak membahayakan lagi pendengar. Ketika kondisi mati lampu khususnya di malam hari, dan biasanya masyarakat menggunakan lilin atau mungkin lampu minyak ya. Nah, pastikan saat memakai penerangan tadi agar bisa dijaga dengan baik, dan saat ingin tidur maksud kami, pastikan lilin api yang menyala tadi ditempatkan di tempat yang baik, aman, dipastikan aman, tidak sembarang ya meletakkan lilin tadi atau mungkin lampu minyak tadi ya. Dan sebaiknya kalau memang tidak diperlukan lagi, segera dimatikan dan Anda bisa beristirahat dengan tenang. Bagi pendaki atau warga di area hutan, harus menghindari pembuatan api unggun dan memastikan bara api ketika memang diperlukan untuk memasak misalkan benar-benar padam

0: dengar, segera hubungi pihak berwenang atau warga sekitar ya, jika melihat kepulan asap atau titik api sekecil apapun. Jadi meskipun bukan di tempat rumah kita atau di area kita, kita melihat ada kepulan asap dan sekiranya itu mencurigakan, mengindikasikan pada musibah kebakaran misalkan atau titik api, segera untuk bisa dipadamkan, atau jika tidak sanggup karena mungkin terlalu besar, bisa menghubungi pihak berwenang atau warga sekitar untuk sama-sama membantu titik api yang dimaksud, kemudian kepulan asap yang sekiranya mencurigakan. Menjaga lingkungan dari bahaya api dapat dimulai dari tindakan kecil di sekitar kita. Semoga informasi ini bermanfaat.
1: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pendengar, kami ajak Anda bergabung sejenak mendengarkan siaran Warta Berita Sentral Pro 3
2: secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kerti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kerti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kerti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan, khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif.